kami sampaikan untuk situasi cuaca ya. Setelah sore kemarin ada beberapa titik yang terpantau sudah ada beberapa yang gerimis ya, turun hujan. Namun untuk pagi hari ini kami pantau di persimpangan yang terlihat di CCTV kami ini belum ada yang turun hujan untuk pagi hari ini, meskipun cuacanya juga tidak terlalu cerah, cukup teduh di hampir di semua persimpangan. Kemudian untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini kami pantau sudah cukup lancar ya, tidak seperti 20 menit yang lalu atau 25 menit yang lalu. Meskipun masih ada terlihat pengaruh adanya evaluasi sementara dari Trans Banyumas, sehingga untuk kendaraan pribadi yang melintas kami pantau ini lebih tinggi atau lebih banyak daripada pada saat adanya Trans Banyumas. Dan untuk pagi hari ini untuk pertitiknya kami sampaikan, yang pertama ini ada di simpang Alun-Alun. Pada pagi hari ini di ruas jalan Jenderal Sudirmannya, terutama ya dari arah timur, kami pantau untuk kendaraan masih cukup ramai yang melintas. Namun karena cukup lebar untuk ruas jalannya di jalan Jenderal Sudirman, di sekitaran alun-alun atau di selatan alun-alun, dan juga ada pengaruh sistem satu arah, sehingga untuk arus lalu lintasnya kami pantau masih cukup lancar ya di simpang alun-alun pada pagi hari ini. Kemudian untuk situasi arus lalu lintas di simpang Sawangan pada pagi hari ini kami pantau cukup lancar, tidak terjadi penumpukan di tengah persimpangan. Kemudian untuk kendaraan dari arah selatan atau dari arah Tanjung yang mungkin 20 menitan yang lalu cukup banyak, cukup panjang antrian kendaraannya, namun untuk saat ini sudah cukup lancar situasi yang terjadi di simpang Sawangan. Kemudian di simpang Museum BRI atau simpang Kodim juga hampir sama ya, setelah beberapa menit yang lalu ini cukup panjang antrian kendaraan dari arah barat, yang dari arah underpass maupun yang menuju ke arah underpass. Namun untuk pagi hari ini atau saat ini sudah cukup terurai, sehingga kendaraan untuk kecepatannya sudah lebih meningkat atau lebih bebas ya memilih kecepatannya. Kemudian di tengah persimpangan juga kami pantau tidak terjadi banyak penumpukan atau hambatan untuk kendaraan yang melaju dan melintas di simpang 3 Museum BRI atau simpang Kodim ini. Kemudian sedikit ke arah utara ya, di simpang Jalan Masjid kami pantau juga untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah cukup terurai, sudah cukup lancar. Setelah beberapa menit yang lalu itu di arah timur di simpang Jalan Masjid yang menuju ke arah Jalan Gatot Subroto, adanya sekolahan dan juga beberapa perkantoran membuat arus lalu lintas cukup padat. Namun untuk saat ini kami pantau sudah cukup terurai di ruas jalan masjid, di ruas jalan Gatot Subroto, terutama ya di sisi timur simpang Jalan Masjid. Kemudian kami pantau juga pada beberapa titik yang ada di ruas jalan Gerilya. Yang pertama di simpang Patriot pada pagi hari ini kami pantau masih cukup lancar kendaraan dari arah utara maupun selatan. Kemudian di ruas jalan Gerilyanya ya, dari arah barat maupun timur, meskipun kendaraan lebih bervariasi yang melintas, ada sepeda motor dan mobil, dan juga ada kendaraan barang maupun kendaraan angkutan penumpang umum ya, kendaraan-kendaraan besar. Namun untuk situasi arus lalu lintasnya cukup lancar, dan untuk volume lalu lintasnya kendaraannya juga masih normal, tidak terlalu banyak, meskipun dari arah barat kami pantau lebih banyak daripada biasanya. Namun karena ruas jalannya yang cukup lebar, mulut persimpangannya juga cukup lebar, sehingga untuk arus lalu lintasnya bisa terakomodir di ruas atau di simpang 4 Patriot. Kemudian untuk terakhir di Bundaran Andang Pangrenan kami juga memantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kendaraan yang menuju ke arah utara masih cukup banyak ya, kendaraan dari arah barat yang menuju ke arah utara ini kami pantau masih cukup banyak. Kemudian kendaraan yang menuju ke arah timur juga masih cukup padat, dan ini terjadi beberapa penumpukan kendaraan di tengah-tengah Bundaran Andang Pangrenan.
untuk kendaraan bisa bergantian melintasi bundaran Endang Pangrango ini. Namun kami pantau meskipun terjadi beberapa kali penumpukan, memang untuk bergiliran ya melintas, namun tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga kendaraan bisa terurai kembali.

0: di Bundaran Andang Pangeranan, sehingga secara umum juga untuk arus lalu lintasnya pada pagi hari ini di Bundaran Andang Pangeranan masih cukup lancar. Dan mungkin itu untuk situasi arus lalu lintas di beberapa titik yang bisa kami sampaikan, dan juga untuk teman-teman dan juga seluruh pengguna jalan mungkin yang ingin memantau situasi arus lalu lintas secara mandiri bisa berkunjung ke banyumaskap.go.id/CCTV. Di situ bisa dipilih titik mana yang ingin dipantau, mungkin untuk persiapan bepergian ya, dipantau arus lalu lintasnya, dipantau cuacanya juga untuk saat ini ya. Sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. Sekian Kak Siska.
1: Oke baik, terima kasih Kak Gilang laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Gilang.
0: Terima kasih kembali Kak Siska, selamat pagi.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi hari ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari. Kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Mapa Silaga Tedong atau disebut juga dengan adu kerbau. Tradisi khas Tanah Toraja ini merupakan satu dari serangkaian upacara kematian Rambu Solo, yaitu pesta besar-besaran sebagai wujud penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Mapa Silaga Tedong juga sering disebut dengan Tedong Silaga, ajang adu kuat dua kerbau yang mempunyai arti menghapus duka mendiang keluarga yang ditinggal mati. Selain sebagai hiburan bagi keluarga yang berduka, banyak wisatawan yang tertarik melihat serangkaian ritual yang melibatkan manusia dan kerbau khas Toraja. Bagi orang Tanah Toraja, meskipun boleh ditangisi, tapi kematian merupakan kegembiraan tersendiri yang membawa manusia kembali menuju surga.
0: Indonesia.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: kaca raksasa, lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu nih teman Pro 2 yang baru aja join ya di Sepada kali ini. Aku punya informasi seputar Indonesia yang menjuarai Asian Music Games Kuala Lumpur 2026. Jadi Indonesia sukses mengukir prestasi dengan menjuarai kategori Ensemble Melodica Junior Division dalam ajang kejuaraan Marching Art International Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi ada sebanyak 21 atlet muda yang tampil di bawah naungan Harmoni Suara Indonesia yang berhasil memboyong medali emas atau gold medal usai meraih skor 92,450 yang merupakan apresiasi tertinggi pada tingkatan high gold dan juga itu dari Dewan Juri ya teman Pro 2. Jadi Asian Music Games ini merupakan kejuaraan bergengsi tingkat Asia yang mempertandingkan cabang marching band drum line ya hingga color guard, dan ajang tahunan itu berlangsung pada 4 hingga 13 September 2026 di beberapa arena termasuk Stadium Titi Wangsa dan juga Stadium Biola Sepak Ceras. Dan capaian manis itu ternyata tidak lepas dari latihan intensif selama 6 bulan yang dilakukan nih para pelajar asal sejumlah sekolah di Jakarta seperti SDN Rawamangun 12, SDN Menteng 01, SDN Menteng 02, SD Pelita, SDN Cipinang 01, SMPN 216 dan SMPN 107. Congratulations.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu, bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
4: Next day.
3: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
5: Aku di belakang.
3: Tolong!
4: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang sekarang lagi scroll-scroll media sosial gitu ya, terutama buat kamu yang lagi scroll-scroll TikTok, buruan merapat ke TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT, karena aku udah live di sana ya. Silakan aja kamu bisa join. Tema kita hari ini adalah seputar selain nasi, makanan apa sih yang gak akan bosan kamu makan gitu ya, menurut kamu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa. Oke, dan tunggu komentarnya, nanti aku bakal bacain live langsung ya, komentar-komentar kamu ya. Dan pastinya juga buat yang belum follow, jangan lupa di follow TikToknya @RRIPro2PWT. Oke, ditunggu ya teman Pro 2 ya.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku. The Power of Habit karya Charles Duhigg adalah novel yang menceritakan bagaimana kebiasaan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Duhigg mengungkapkan bahwa kebiasaan terbentuk dari 3 bagian utama, yaitu isyarat, rutinitas, dan ganjaran. Proses ini disebut lingkaran kebiasaan yang membuat kebiasaan kita menjadi otomatis. Duhigg menunjukkan bahwa dengan memahami lingkaran kebiasaan ini, kita bisa mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Salah satu cara yang disarankan adalah dengan mengganti rutinitas yang tidak produktif dengan rutinitas yang lebih positif setelah menerima isyarat yang sama. Misalnya, jika kita biasanya merokok saat stres, kita bisa menggantinya dengan berjalan kaki atau minum air untuk mendapatkan rasa tenang. Duhigg juga membahas bagaimana kebiasaan tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga di tempat kerja dan dalam organisasi. Dalam novelnya, ia juga memberikan contoh perusahaan besar yang berhasil mengubah kebiasaan karyawan mereka untuk menciptakan budaya kerja yang lebih produktif. Secara keseluruhan, novel ini mengajarkan bahwa kebiasaan memiliki pengaruh besar dalam hidup kita. Dengan memahami bagaimana kebiasaan terbentuk dan bagaimana cara mengubahnya, kita bisa meningkatkan kualitas hidup, mencapai tujuan, dan bahkan mengubah budaya dalam organisasi. Duhigg menunjukkan bahwa kita memiliki kendali besar atas kebiasaan daripada yang kita pikirkan. Demikian esensi buku The Power of Habit karya Charles Duhigg. Dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt ya. Aku bacain satu persatu yang udah join pagi ini. Thank you ya teman Pro 2, meskipun dengan suaraku yang bindeng-bindeng ini ya, tapi mudah-mudahan gak mengganggu ruang dengar kamu ya. Selamat pagi buat Lexi ya, katanya orangnya kayaknya udah kerja dia ya. Katanya kalau Lexi nih selain nasi, kentang rebus, telur, telur rebus, tahu kukus, udah gitu. Tuh, aku mau absen aja ya. Oke ya. Terus selamat pagi juga buat Hilda. Ada trio BBQ juga Mbak Ailuna Ayu ya ya. Thank you ya. Terus sebentar. Iya, sorry ya, tadi batuk dulu sebentar ya. Ada juga dari Matahari, apa nih, bunga taman ya. Halo, selamat pagi. Katanya kalau Hilda yang gak akan bosen makan mie, lontong sayur, dan bubur ayam. Oh, Tio Bebek katanya pengen Gia yang penyihir nanti ya, coba ya. Terus ada juga dari, oh kalau bunga taman katanya aku biasa makan dedek mbak, karena enak edih. Kok bisa ya? Terus ada lagi Hilda katanya kerupuk wajib makanan yang gak bakalan bosen. Pagi juga buat Desia NSA, Regi Horoskop juga selamat pagi ya. Ada lagi katanya kalau Regi mau say happy birthday aja buat orang yang lahir di bulan September, God bless you. Oke ya, salam buat semuanya. Oke, ada Mbak Ailuna Ayu juga, selamat pagi. Katanya aku gak bosen kalau makan ayam, cuma di mix aja, kadang dagingnya, kulitnya, ampel aja ususnya. Semuanya ya. Hilda, kasih minum jahe hangat dong biar cepat sembuh, amin. Nanti ya, coba ya. Terus kalau Mbak Ailuna katanya kemarin sempat sakit, udah apa lumayan membaik. Oke. Alhamdulillah ya. Terus aku juga pengen sapa ada lagi di belakangnya, siapa ini ya? Ada Irwan 7B juga, selamat pagi. Ada Alvino, halo Alvino, selamat pagi ya. Terus katanya nggak bikin bosen rendang, ayam goreng, sate ayam gitu, semua juga enak katanya ya. Ada MC Abi Ma'ruf pempek kak, oke, thank you Abi. Terus ada lagi dari Kusen Ungguh ya, juga selamat pagi. Terus ada lagi dari Tommy juga, selamat pagi Tommy. Mana nih, ada Lim juga, thank you Lim ya, udah join ya, udah join kok ya. Oke. Oke. Ada Destia NSA juga. Saya nasi yang enggak bakal bosen adalah Indomie seleraku. Aduh, kesebut lagi. Oke, ya udah, yang lain nanti dibaca lagi ya teman Pro 2 ya.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berhasil.

Ya, di Prodway itu dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan nanti teman Prodway di jam 8.40 ya, aku bakal ngobrol-ngobrol barengan sama pendatang baru di Belantika Musik Indonesia. Sebenarnya mungkin bukan musisi baru ya, tapi baru aja ngeluarin single lagu. Nanti ada Kak Hairil Kadhafi ya. Nanti bakal ngobrol di jam 8.40. Buat kau yang pengen dengerin boleh banget, kau bisa pantengin aja di 99 FM atau di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Sekarang aku pengen sapa dulu yang udah join di live TikToknya Pro 2. Ini aku agak menahan ya supaya bindengnya gak terlalu kedengeran. Oke, selamat pagi. Ada dari Hilda. Halo Hilda, Pisces girl. Tadi belum dibacain komentarnya. Tadi selain nasi, aku seneng ngemil buah juga biar sehat. Oke. Terus ada Lim, katanya singkong rebus kayak manfaat selain nasi, boleh. Ada lagi dari siapa ini? Kalau Tompi katanya bosenan orangnya, jadi gak tahu apa yang gak bikin bosen. Oke, baiklah ya. Ya gak ada ya, oke. Terus kalau Mbak Dian katanya aku makanan yang gak bakal bosen, mie. Tapi bukan mie instan ya Kak, baik. Oke, mie yang bikin sendiri ya. Apalagi mie ayam, favorit banget. Gak pernah bosen, sama. Mie ayam tuh emang enak ya. Terus juga selamat pagi. Aku pengen sapa yang komen lagi di mana, coba aku turunkan ke bawah. Gen X ya, selamat pagi. Ada user 77978102876. Karena namanya, ya udah selamat pagi. Pak Budi di Medan, halo selamat pagi. Katanya gak bakalan bosen gorengan, risol sama martabak telur mini. Oke. Okay. Om Tio filmmaker mendoan dong. Oke, okay. Terima kasih Om Tio. Terus ada lagi dari siapa? Sabar ya teman Pro 2. Aku agak scroll ke bawah dulu. Intan Payung juga selamat pagi. Thank you udah join ya. Ada Rizky Jalur Langit juga selamat pagi ya. Apa ya? Ada handsome. Ya. Yeah. Oke, okay, udah follow Pro 2. Thank you. Ada Alvino. Alvino mana ya? Tadi kan udah dibaca ya Alvino ya komentarnya ya. Terus selain itu ada lagi dari siapa yang belum kebaca? Oke. Okay. Sorry yang belum kebaca, tapi thank you ya buat yang oh ini ada Pak di siapa ini? Oke, okay, ya udahlah ya. Pokoknya thank you buat semuanya yang udah join di live TikToknya Pro 2 pagi hari ini.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
3: Ah, biarin aja lah kak.
2: Ih, lo mau didenda?
3: Ih, lebay banget sih kak.
2: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 pada tanggal 1 Juli 2026 kemarin ya, ada seorang pendatang baru di Belantika Musik Indonesia yang meluncurkan karya perdananya berjudul Lebih Dulu ya. Tidak lain tidak bukan, ini adalah Chairil Kadhafi ya, seorang penyanyi dan juga penulis lagu dengan karakter vokal yang emosional dan juga jujur. Jadi dia itu menuangkan pengalaman, pengamatan dan juga perasaannya tentang kehidupan ke dalam lagu-lagu genre pop melankolis. Nah, melalui lirik yang sederhana namun bermakna, Chairil Kadhafi ini menghadirkan musik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari tentang cinta, pertemuan, perpisahan, penyesalan dan juga waktu. Nah, musiknya hadir untuk menemani setiap momen, menjadi suara bagi mereka yang pernah merasakan hal yang sama. Nah, sebuah karya yang lahir dari proses doa dan kerja keras dan juga kolaborasi banyak pihak ya. Ada Lebih Dulu, dan ini bukan sekedar lagu, mungkin ini adalah cerita yang selama ini belum sanggup untuk diucapkan. Kayak apa lagunya? Langsung aja deh kita dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2.

0: Iman Pro 2, itu dia satu lagu dari Hairil Kadafi dengan Lebih Dulu buat kamu semuanya. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol loh barengan sama Kak Hairil ya, pastinya di Special Talk untuk pagi hari ini.
1: Special Talk, Special Talk Pro 2.
0: Alright, teman Pro 2, di ujung telepon sana ya, bukan di ujung jalan itu ya, tapi di ujung telepon sana. Aku udah terhubung dengan Kak Hairil Kadafi pagi hari ini, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Hairil.
2: Halo, selamat pagi Kak Siska, selamat pagi teman Pro 2.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Gimana kabar Kak Siska nih?
0: Alhamdulillah baik. Di sini meskipun mendung tapi hatinya cerah ya. Oke oke. Okay,
2: terdampak debu juga nggak di situ kan?
0: Oh enggak, alhamdulillah masih aman Purwokerto.
2: Ya.
0: Oke okay, kalau Kak Hairil ya, posisi di mana nih berarti nih?
2: Saya di kebetulan tinggal di Depok, Jawa Barat.
0: Oke okay, berarti lumayan terdampak ya Kak, di rumah aja berarti ya?
2: Kemarin sih hari Minggu itu yang sangat terdampak, cuman ke depannya sudah berkurang sih. Alhamdulillah.
0: Oke, okay, syukurlah kalau gitu. Pertama aku pengen ngasih selamat dulu, congratulation buat rilis karya perdananya Lebih Dulu, Kak Hairil ya. Tanggal 1 Juli 2026 ya Kak ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, okay, boleh dong kenalan dulu ke teman Pro 2. Sebenarnya Kak Hairil ini siapa sih? Kak, sejak kapan sih apa namanya mulai berkutat di belantika musik Indonesia? Dan cerita sedikit seputar kenapa Lebih Dulu ini yang dipilih sebagai single perdananya. Silahkan Kak Hairil.
2: Ya, selamat pagi teman Pro 2, perkenalkan aku Hairil Kadafi. Sebenarnya aku udah mulai nyanyi-nyanyi aja sih sebenarnya, nggak mau serius sebenarnya.
0: Okay.
2: Cuman karena aku basicnya senang nulis, tiba-tiba tuh jadi senang nulis gitu. Terus adalah beberapa hasil karya tulisanku yang ku jadikan lagu. Nah, lagu Lebih Dulu ini yang menurutku paling liriknya paling dalam ya menurutku sebagai yang nulis. Gitu. Jadi yang ku jadikan single perdana ya Lebih Dulu ini sih.
0: Oke oke oke. Lebih Dulu ini cerita tentang apa sih Kak?
2: Sebenarnya ini cerita tentang pertemuan dua orang yang terlambat sih. Jadi mereka sebenarnya sudah di kondisi yang tidak bisa bersama, tapi mereka bertemu dan saling mencintai sepertinya. Kayak gitu.
0: Oke oke oke oke. Apakah lagu ini based on true story atau inspirasinya dapat dari mana nih Kak Hairil Kadafi nih?
2: Aku sih coba nulis ini kubuat biar relate di kehidupan kebanyakan orang ya.
0: Oke.
2: Liriknya aku bikin sederhana, jadi siapapun yang mendengarkan lagu ini bisa merasakan makna dari lagu ini dan mungkin pernah berada di dalam kondisi dan perasaan yang sama di dalam lagu ini.
0: Oke, berapa lama nih Kak prosesnya sampai akhirnya bisa rilis lagu si Lebih Dulu ini?
2: Lumayan agak ngebut ya kemarin itu karena agak ngebut sih kurang lebih satu bulan lah dari aku nulis lirik, ku diskusikan ke teman-temanku yang sesama musisi, ku bikin nada-nadanya, ku bawa ke musik director ya satu bulan lah sampai ada video klipnya juga di YouTube sekarang.
0: Oke, jadi bisa ditonton ya ada video musiknya ya. Oke, Kak Hairil. Oke, oke, baiklah. Nah, ini untuk konsep dari video musiknya nih, kalau boleh tahu nih, seperti apa nih, Kak Hairil?
2: Video musiknya dibikin kurang lebih mirip dengan cerita di lagu itu ya.
0: Oke.
2: Jadi ada dua perempuan dan satu pria. Kebetulan saya sendiri yang jadi pemeran di video klip itu.
0: Oke.
2: Jadi di saat si masa lalunya ini hadir, tapi yang si pria ini sudah bersama pilihannya dan akhirnya mereka berusaha ikhlas untuk menjalani kehidupan masing-masing.
0: Oke, baiklah. Jadi silahkan aja ya buat teman Prodo yang penasaran langsung gaskan ya ke YouTube channelnya mana, Khairil Qadhafi atau di mana nih kak?
2: Di YouTube channel Khairil Qadhafi. Kalau mau kepoin Instagram aku di Khairil__ kak.
0: Oke, baiklah, bisa dikepoin kegiatannya apa aja, kemana aja gitu ya, di situ gitu ya, di sosial medianya Kak Khairil Qadhafi ya. Oke, Kak Khairil, boleh gak kalau sedikit aja nyanyiin lagunya, refrainnya aja boleh buat teman Pro 2?
2: Refrainnya aja ya.
0: Oke.

0: sesalku tak mengenalmu lebih dulu. Itu sih kak, jagoan-jagoan di lirik lagu ini direk ini sih.
1: Oke, dalam banget. Kalau mau dengerin lagunya kak Hairil, mau tontonin video musiknya gitu ya, bisa didengerin di mana dan bisa di request di mana, silakan kak.
0: Ada di platform Spotify udah ada, di YouTube Musik udah ada, di kalau lihat apa live season, ada video live season, ada video musik, clip story-nya juga ada di YouTube Hairil Qaddafi, gitu kak.
1: Oke, baiklah. Terima kasih Kak Hairil udah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol bareng Prodo FM yang ada di Purwokerto. Jangan lupa kamu juga boleh request kasih, lagunya di Prodo FM yang ada di kota kamu ya. Karena kalau nggak salah bocorannya besok Kak Hairil juga bakal ngobrol-ngobrol ya di Music Live Chat ya. Oke, di Prodo Jakarta. Oke, baiklah. Sukses selalu buat Kak Hairil Qaddafi. Mudah-mudahan karya-karyanya semakin banyak disukai ya oleh seluruh penikmat musik yang ada di Indonesia ataupun dimanapun berada. Oke, terima kasih Kak Hairil. Sampai ketemu lagi.
0: Kasih,
1: sukses. Bye-bye. Oke. Iya teman Prodo, itu tadi obrolan kita ya barengan sama Kak Hairil Qaddafi. Jangan lupa kalau kamu suka sama lagu lebih dulu, kamu bisa tontonin di YouTube channelnya Kak Hairil Qaddafi, udah ada apa namanya video musiknya. Terus kalau kamu pengen kepoin sosial medianya ya ada ya, tadi di Instagram Hairil__Kak ya kalau gak salah ya. Yaudah poin di cari aja, kepoin aja dan bisa di request di Prodo FM yang ada di kota kamu. Oke. Habis ini aku masih terus temani kamu ya teman Prodo, pastinya di Spada barengan aku Siska.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: 0857-327-3122. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kali ini pasti ya di sesi terakhir Sepada ya, kita bakal kasih kamu informasi ya seputar tanggap bencana ya teman Pro 2 ya. Dan kita langsung aja ke informasi yang pertama ya, di mana lahan di samping SPBU Cantelan ke Sugihan Cilacap terbakar. Hal ini sempat membuat kepanikan karena lokasi kebakaran ini bersebelahan dengan tangki penimbunan BBM ya. Dan kebakaran ini diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Kebakaran lahan di Jalan Raya Selarang, Desa Selarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap pada Minggu siang sempat membahayakan SPBU Cantelan yang berada tepat di sebelah lokasi kebakaran. Api diduga dipicu oleh puntung rokok yang dibuang secara sembarangan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan kebakaran dilaporkan terjadi pada sekitar pukul 11.15. Api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang saat seseorang sedang mencari rumput dan daun-daun kering di lahan belakang sebuah bengkel. Kondisi lahan yang dipenuhi dengan material kering membuat api dengan cepat merambat. Karena api semakin meluas, pemilik bengkel Saikun langsung menghubungi Damkar Cilacap untuk memadamkan api. Dengan quick response sekitar 15 menit ke lokasi kejadian, sejumlah armada dikerahkan untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah api mendekati area SPBU Cantelan karena lahan yang terbakar berada bersebelahan dengan tangki penimbunan bahan bakar minyak milik SPBU Cantelan. Dalam penanganan kebakaran tersebut, Damkar mengerahkan armada berkapasitas 3.000 liter air serta mendapatkan dukungan armada Damkar dari S2P dan Antaran Niaga. Petugas juga dibantu relawan Red Car Kroya serta unsur terkait lain. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pendinginan dan overhaul untuk memastikan tidak ada bara maupun titik api yang masih berpotensi menyala kembali.
3: Kronologinya adalah pada pukul 11.15 diduga api berasal dari puntung rokok yang dibuang oleh saudara Soleh ketika sedang mencari rumput dan daun-daun kering di belakang bengkel. Kemudian pemilik bengkel mengetahui berita tersebut dan menghubungi kami, pos Damkar Cilacap. Dan kami meluncur dan pada kurang lebih pukul 11.30 kami sampai di posisi, sampai di TKK, tempat kejadian kebakaran, dan melakukan pemadaman. Kami sampaikan bahwa kenapa ini sangat krusial, sangat bahaya, karena lokasi kebakaran kebetulan bersebelahan dengan tangki penimbunan BBM milik SPBU Cantelan. Jadi mengapa kami menggunakan beberapa armada, karena memang untuk kepentingan pencegahan kebakaran ada dua hal, yang pertama di lokasi dan kemudian yang satunya lagi khusus SPBU.
2: Setelah sekitar 2 jam penanganan, api berhasil dipadamkan dan tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Damkar Cilacap menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menyepelekan puntung rokok, terutama saat berada di lahan terbuka yang dipenuhi rumput dan daun kering. Selain membuang puntung rokok, Damkar juga mengingatkan masyarakat yang hendak membakar sampah agar memastikan api benar-benar terkendali dan tidak berpotensi menjalar ke area lain. Karena selama bulan Juli hingga September ini tercatat sudah ada sebanyak 12 kali kebakaran lahan, baik lahan pekarangan dan juga hutan, dengan penyebab didominasi pembakaran sampah dan juga puntung rokok. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, informasi tanggap bencana selanjutnya masih seputar kebakaran ya. Kali ini kebakaran yang melanda SMA Negeri 1 Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, mengakibatkan 6 ruang kelas beserta sejumlah fasilitas sekolah hangus terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Kebakaran melanda SMA N1 Bantar Kawung, Kabupaten Brebes pada Sabtu 5 September 2026 sore hari. Kebakaran menghanguskan 6 ruang kelas dan sejumlah fasilitas sekolah. Kepala Bidang Linmas dan Damkar Brebes, Rafiuddin Musa, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian langsung menuju lokasi yang berjarak sekitar 7 km dari pos pemadam kebakaran. Menurutnya proses pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat petugas tiba, api telah membakar beberapa ruang kelas. Kondisi angin yang cukup kencang turut membuat api dengan cepat merambat ke ruang kelas lainnya.
3: Itu anggota kami dapat laporan hari Sabtu 5 September jam 15.30. Terus langsung meluncur ke lokasi yang jaraknya 7 kilo. Terus sampai sana kita langsung melakukan proses pemadaman. Itu selesai sekitar jam 8 malam, Mas. Kondisinya ya memang sudah terbakar berapa kelas sih. Memang kondisi angin yang besar juga ya. Hanya bisa menambah apinya semakin merembet ke kelas sebelahnya itu.
2: Akibat kebakaran tersebut, bagian atap bangunan mengalami kerusakan berat. Sejumlah fasilitas sekolah seperti meja, kursi, dan lemari juga ikut terbakar. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, nilai kerugian diperkirakan sekitar 200 juta rupiah untuk setiap ruang kelas. Dengan 6 kelas yang terbakar, total kerugian diperkirakan mencapai 1,2 miliar rupiah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Kebakaran terjadi saat sekolah dalam kondisi libur, sehingga aktivitas belajar mengajar tidak berlangsung. Terkait penyebab kebakaran, Rafiuddin mengatakan dugaan sementara, api berasal dari aktivitas pembakaran di belakang sekolah. Api kemudian diduga merambat ke bangunan toilet yang berada di dekat lokasi sebelum akhirnya menjalar ke ruang kelas. Pihak pemadam kebakaran memastikan api telah berhasil dipadamkan, sementara itu penanganan lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran dan dampak kerusakan menjadi perhatian pihak terkait. Damara Sakti melaporkan.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Hah, kena lampu merah lagi.
2: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Taman Prodo warga Purbalingga berharap wilayahnya terhindar dari paparan abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menjelaskan bahwa potensi sampainya abu vulkanik ke wilayah Jawa Tengah sangat bergantung pada pergerakan dan arah angin di berbagai lapisan atmosfer. Pantauan di wilayah Kabupaten Purbalingga paparan abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan belum sampai ke wilayah Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Hingga saat ini aktivitas kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat di Purbalingga berlangsung normal seperti biasa. Warga Purbalingga juga ikut memantau situasi ini dengan cermat sembari memanjatkan doa agar dampak erupsi tidak meluas. Wijayanti Nur Aida, warga Desa Majase, mengaku khawatir jika erupsi berlanjut mengingat riwayat letusan dahsyat Krakatau. Sebagai masyarakat awam yang tidak bisa memprediksi paparan abu vulkanik tersebut, Wijayanti berharap Purbalingga tidak terkena paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, dan jika pun terpapar, ia berharap tidak terlalu tebal.
2: Kejadian di tahun-tahun yang sebelumnya yang Krakatau itu meletus kan memang sangat dahsyat nggih. Kalau untuk meletus lagi mungkin akan mengakibatkan yang meskipun anak Krakatau anakan tapi kan lebih dahsyat. Harapannya ya tidak meletus lah. Harapannya hanya sedang ini aja mengeluarkan ini saja. Ya karena memang itu mungkin tidak bisa diprediksi oleh kita-kita semua nggih, masyarakat awam. Jadi kita sih harapannya seperti itu. Tidak terkena abu vulkaniknya, tapi kalau memang terkena abu vulkanik ya semoga saja tidak terlalu yang tebal lah.
1: Empati juga disampaikan oleh Erlina, warga Desa Panican. Selain berharap angin tidak membawa abu ke arah Purbalingga, ia turut memikirkan kondisi masyarakat di daerah yang sudah terlebih dahulu terdampak. Ia berharap pemerintah segera turun tangan memberikan penanganan serta bantuan medis mendesak di lokasi bencana.
3: Kasihan itu masyarakat yang di dekat sana ya, pastikan kesehatan mereka sangat terganggu, aktivitas mereka sangat terganggu, apalagi yang aktivitasnya kayak pedagang-pedagang kecil gitu kan, otomatis dia mencari ekonominya, mencari nafkahnya dengan berjualan di luar. Ya harapannya semoga bisa cepat tertangani. Semoga pemerintah juga bisa lebih memperhatikan, ngasih bantuan masker ke atau apa begitu kepada masyarakat yang terdampak.
1: Erlina juga berharap pemerintah memberikan perhatian khusus dan bantuan seperti masker terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki gangguan pernafasan. Fitri Hasanah melaporkan.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
1: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: 82 KBMS FISIP Universitas Jenderal Sudirman menggelar kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk Gurindara di PKBM Ubaya Mukti Purbalingga. Kegiatan edukasi dan penghijauan ini bertujuan meningkatkan kesadaran lingkungan meningkatkan kesadaran lingkungan siswa, dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Devi Izati.
1: Keluarga Besar Mahasiswa Sosiologi atau KBMS FISIP Unsud menggelar aksi edukasi dan penghijauan melalui program kerja Gurindara di PKBM Ubaya Mukti Purbalingga, Minggu 6 September 2026. Kegiatan bertujuan meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan melalui edukasi tentang penghijauan, pemanfaatan barang bekas, serta prinsip Reduce, Reuse, Recycle atau 3R. Para mahasiswa bersama siswa juga melakukan praktik daur ulang dengan mengubah galon bekas menjadi pot tanaman. Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon, bersih-bersih lingkungan, dan pengecatan fasilitas sekolah. Project Officer Gurindara, Melita Apriliani, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana membangun solidaritas sekaligus kepedulian terhadap lingkungan.
2: Gurindara itu adalah kegiatan yang benar-benar membangun rasa solidaritas aku, rasa kebersamaan aku, rasa gimana cara kita care sama lingkungan, care juga sama bumi yang dimana kita di sini belajar untuk menanam dan peduli lingkungan. Terus habis itu aku juga di sini ngerasa bahwa teman-teman PKBM ini tuh benar-benar saling merangkul satu sama lain walaupun kita baru kenal kayak gitu.
1: Pengelola PKBM Ubaya Mukti, Tandomo, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, keterampilan praktis penting bagi siswa paket B dan juga paket C.
3: Untuk masalah kebutuhan kesiswaan itu, ini saya mendukung sekali, itu kebutuhan sekali untuk keterampilan siswa, karena di paket C, paket B itu yang diutamakan adalah skill. Untuk keterampilannya.
1: Melalui Gurindara, KBMS FISIP Unsud berharap edukasi lingkungan dapat mendorong siswa lebih peduli dan turut menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Devi Zati melaporkan.
0: Teman Podo, dengan informasi tadi berakhir kebersamaan kita untuk Spada edisi kali ini. Thank you buat kebersamaannya. Nanti abis ini bakal ada Dosan ya yang temani kamu di Prodo Headlist dan juga Santai Siang. Thank you buat kebersamaannya. Ketemu lagi bareng aku Siska besok pagi. Aku Siska pamit, bye-bye.

0812-3312-22 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT Prodo FM Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital Prodo FM.

0: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosang Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini, dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, modus berpura-pura sebagai sales program pemerintah. Tiga pria di Banjarnegara ditangkap polisi. Ketiganya diduga mencuri perhiasan senilai sekitar 20 juta rupiah. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Tiga pria ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Banjarnegara. Mereka diduga mencuri perhiasan milik warga dengan modus berpura-pura sebagai sales program pembuatan bak sampah dari pemerintah. Ketiga tersangka masing-masing berinisial SIP alias Sul 36 tahun, warga Cilincing, Jakarta Utara, SU alias Enol 64 tahun, warga Kota Bekasi, serta KS 31 tahun, warga Banyumas. Aksi pencurian terjadi di rumah Esa, 65 tahun warga desa Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Kapolres Banjarnegara AKBP Aruma Chandra Dewi mengatakan, ketiga pelaku datang dan menanyakan keberadaan pemilik rumah. Dua pelaku kemudian mengaku hendak memberikan informasi program pembuatan bak sampah dari pemerintah. Saat korban hendak masuk kembali ke dalam rumah, dua pelaku justru menahannya dan sempat terjadi aksi dorong-dorongan. Ketika pintu akhirnya terbuka, seorang pelaku terlihat keluar dari ruang tengah sambil membawa tas milik korban. Tas tersebut berisi dua cincin dan satu gelang dengan total berat sekitar 20 gram. Kerugian korban ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Bermodal rekaman CCTV dan hasil penyelidikan, polisi mengetahui para pelaku melarikan diri ke arah Banyumas. Satreskrim Polres Banjarnegara kemudian berkoordinasi dengan Resmod Polresta Banyumas. Petugas kemudian menangkap KS di sebuah kos di Jatilawang. Dari keterangan KS, polisi menangkap dua rekan lainnya, yakni SIP dan SU, di sebuah hotel di Batu Raden, Banyumas. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya telepon seluler, helm, jaket, sepatu, celana, kemeja, dan topi.
2: Kemudian dari hasil penyelidikan, petugas memperoleh informasi bahwa salah satu pelaku di KS ternyata adalah residivis, mengulangi perbuatannya ya. Jadi tim gabungan kemudian melakukan pencarian hingga mendapatkan informasi bahwa Pak Estu ada di wilayah Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Pak S di lokasi tersebut, dan hasil dari pemeriksaan pengembangan dari pelaku KS mengaku melakukan aksi tersebut bersama dua orang lainnya.
1: Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencurian dengan pemberatan. Mereka terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa baca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 向走，
1: 背向走，坐住了。
2: 99.9 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Back again bareng sama aku Dosang Pradana. Di kesempatan kali ini seperti biasa di Special Talks menyambut Hari Radio ya. Radio Day with Radio Crew. Kali ini kita kehadiran teman-teman dari Paduka FM. Hai. Aduh. Kalian berturut-turut kemarin kita ketemu sama dari Radio Star, terus Visip Unsut Radio. Nah, sekarang sama Paduka FM nih. Ini yes. Ada Rara Z dan juga Krisna Aje. Panggilannya Rara dan juga Aje.
3: Aje, ya. Betul.
2: Oke, okay, tapi kalau boleh sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh tahu ini nama asli semua? Kan biasanya kalau nama udara ada gini-nya kan?
3: Beda ya,
4: benar-benar. Kebetulan kalau dari aku sendiri, Krisna Aje itu Aje-nya rada di mencengin.
2: Oh, agak dimencengin gitu. Ya. Tapi ingat, kita harus tetap tegak lurus ya.
4: Betul. Kalau itu
3: harus
4: ya.
3: Harus ya, itu harus banget ya.
2: Karena kalau menceng-menceng terus nanti kita belok-belok terus ya.
4: Bahaya juga.
3: Bahaya, gak boleh.
2: Kalau Rara.
3: Kalau Rara sendiri sebenarnya pas awal-awal tuh emang rada bingung ya. Tapi nama panggilannya sendiri itu Rara juga. Ya. Kalau nama aslinya bukan Rara ya. Nah, karena nama panggilan terus kan nggak cuman satu doang nih nama, ya udah jadi diambillah Z itu.
2: Z-nya itu inspirasinya dari mana? Karena kalau dulu ya, aku kan dulu pernah di radio swasta bener, juga. Biasanya tuh kayak, okay, kita kalau untuk nama-nama udara tuh pakai misalkan Dosa nih, nanti belakangnya bisa pakai misalkan pakai nama Jericho, Dosan Jericho. Jadi ada nama-nama artis aja. Kalau dulu kayak ada Mia Allen dari Lily Allen gitu-gitu kan. Nah kalau Z-nya apakah dari Vanessa Z? Oh itu baru ya.
3: Bukan. Sebenarnya Z itu tuh nyari gampangnya aja sih ya. Biar gampang diingat sama pendengar gitu kan. Kalau kepanjangan nanti, aduh, Rara siapa ya gitu.
2: Rara Pawang Hujan?
3: Bisa.
4: Nah, tapi Mas Dosan sebenarnya kalau misalkan di Paduka itu untuk lore-nya aslinya, kita kan nama apa ya, nama PT-nya gitu, nama PT-nya kan Radio Paduka Dirgantara.
2: Okay.
4: Dirgantara, jadi kita tuh sebenarnya aslinya tuh temanya adalah penerbangan.
2: Iya kan, dulu kan ada kayak apa gitu, aku lupa deh. Nah, dulu masih
4: kebetulan,
2: ada gitu kan.
4: Kebetulan aku awal-awal itu bukan Krisna Aje, tapi nama aku tuh AJ Kennedy, betul.
2: Okay.
4: Jadi Kennedy-nya itu adalah nama pesawat perang.
2: Iya, soalnya kan kalau Paduka ada memang ada kayak gitu-gitunya kan.
4: Betul.
3: Gitu-gitunya ya.
2: Ya itu namanya apa, nama udaranya?
3: Nama pilotnya.
2: Betul. Kan Dirgantara. Nah, mau ngomong Dirgantara di otak ada tapi di mulut susah gitu loh.
3: Sering banget ya kayak gitu.
2: Nah, tentunya teman berdua kita live juga di YouTube channel RRI Purwokerto ya. Jadi yang pengen melihat ketampanan dari Aje dan juga kecantikan dari Z, Rara Z ya. Boleh langsung meluncur ke YouTube channel RRI Purwokerto. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya ya. Oke, Aje dan juga Rara, aku pengen tahu nih, kalian pertama kali terjun ke dunia broadcasting. Ini boleh di-share nih. Sejak kapan dan apa yang membuat kalian terketuk hatinya untuk terjun nih?
3: Terketuk ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Gimana nih? Gimana mungkin dari ladies first dulu.
3: Oh, okay. Sebetulnya nih ya, kalau dari Rara sendiri, itu kan baru mulai tahun kemarin, benar-benar yang baru ya. Nah, kalau misal aja kan udah lama nih. Nah, kalau Rara sendiri itu karena pernah ikut lomba broadcasting.
2: Oke.
3: Okay. Iya, jadi di kampus itu ya ada lomba broadcasting. Kalau kalian ini kampusnya kampus mana, boleh disebut gak sih?
2: Boleh,
3: di-spill ya. Jadi di kampusnya itu UMP ya. Nah, waktu itu ada lomba broadcasting dan kebetulan nih nyoba-nyoba tiba-tiba jadi juara kedua.
2: Nyoba aja juara kedua, apalagi beneran niat ya. Aduh, ini ada sisi-sisi congkaknya dikit ya.
3: Boleh lah ya, dikit ya. Nah, dari situ tuh kayak, oh ada locker juga nih pas lagi di Paduka. Terus dengan adanya pengalaman satu doang itu ya, memberanikan diri untuk nyoba nih. Dan lagi karena sebenarnya as introvert ya, tuh pengen challenging diri gitu loh. Sebenarnya bisa gak sih ya jadi extrovert terus punya komunikasi yang banyak gitu loh.
2: Tapi banyak orang yang mengira kalau penyiar itu harus extrovert.
3: Betul.
2: Padahal introvert. Percaya gak kalau aku introvert? Dan ini sudah terverify loh. Ya ini kan tuntutan pekerjaan ya. Kayak kita kalau udah kepepet ya harus mau ngelakuin berubah gitu kan, challenge. Tapi kalau emang personal kita introvert ya gak masalah juga. Tapi penting pada saat kita harus misalnya jadi penyiar atau mungkin kerja as teamwork di perbankan dan sebagainya, kan juga gak bisa dia diem tahu-tahu ngambil duit.
4: Bahaya juga sih.
2: Bahaya. Kalau Aje awal mulanya gimana nih?
4: Oke, kalau aku kebetulan itu masuk di Paduka pertama kali tahun 2022. Aku itu masuk itu Oktober. Oktober training, Desember baru mulai pertama kali siaran. Nah, kenapa memutuskan untuk ikut? Itu sebenarnya karena emang cita-cita mungkin bisa dibilang ya.
2: Seriosa. Apa yang membuat kamu? Biasanya kan orang cita-citanya pengen apa? Jadi pilot, pengen jadi dokter, jadi polisi, gitu kan?
4: Nah, itu dia. Jadi aku tuh apa ya, orangnya tuh suka ngomong, Mas. Suka ngomong, cuma memang gak suka yang tampil. Nah, di radio kan gak tampil kan? Kita
2: iya,
4: kan
2: harus tampil,
4: kan? Kita bisa ngomong di belakang layar dengan sebebasnya.
2: Di depan layar kan ada komputer, itu kan ada layarnya.
4: Betul juga sih ya. Enggak, tapi iya, jadi kayak pengen menyalurkan itu tadi sih, hobi suka ngomongnya gitu. Walaupun sebenarnya aku juga tipe yang introvert juga gitu, jadi makanya kayak
2: jangan salah ya, jadi ternyata banyak penyiar yang introvert
4: banyak
2: ya,
4: banyak banget.
3: Fun fact-nya
2: itu ya,
4: banyak banget. Dan itu kayak pengen nguji juga, pengen keluar dari zona nyaman deh, coba.
2: Karena banyak orang pasti kayak, kalian pasti extrovert gitu. Aku introvert kayaknya gak cocok deh jadi penyiar. No, ya sayang.
3: Enggak, ya.
2: No, ya.
4: Tidak.
2: Eh, tapi kalau Rara, kamu cita-cita juga gak? Jujur.
3: Jujur banget nih. Gak ada pemikiran untuk jadi radio, bahkan teman-teman sendiri ya, aja
2: aku
3: kayak
2: juga jadi radio, iya,
4: jadi radio, jadi radio kotak ya,
2: agak PR ya, jadi radio kotak gitu.
4: Kotak ya.
3: salah ya. Iya, maksudnya cita-cita tuh nggak ada, bahkan nggak terlintas gitu loh awalnya. Bahkan pas nyoba siaran pertama aja kayak teman-teman tuh kayak, Rara serius ini gitu kan. Karena teman-teman juga tahu gitu loh kalau semisal Rara sendiri itu kan introvert gitu ya. Kan radio itu kan harus banyak ngomong ya gak sih? Apalagi kadang kalau misal emang lagi opening atau gimana, itu kan harus ngambil topik sendiri dulu, ngomong dulu sendiri nih, dari apapun topiknya kan harus dapet gitu kan. Nah itu gimana caranya? Yaudah, itulah namanya challenging diri ya. Keluar dari zona nyaman ya, jauh banget sebenarnya.
2: Oh, berarti sama kita berdua adalah introvert yang bisa dibilang kayak gak tahu diri ya. Soalnya mencobanya tuh yang bener-bener kayak keluar
3: banget. Iya, keluar banget emang.
2: Karena sama, kalau aku ditanya apakah jadi penyiar itu adalah cita-cita, aku jawabnya sampai sekarang pun bukan cita-cita aku gitu loh. Tapi memang ya kita boleh berencana, tapi kan Tuhan yang namanya mengarahkan kita ya.
3: Takdirnya ya, ada jalannya sendiri.
2: Karena gak pernah kepikiran. Tapi kalau sekarang cita-cita kalian apa setelah menjadi broadcaster nih?
4: Cita-citanya, aduh apa ya, aduh ngomongin cita-cita.
2: Apa?
4: Apa, Ra?
2: Sekarang ya, kalau besok jadi yang lain gak apa-apa, yang penting sekarang dulu aja nih pas kita lagi ngobrol.
3: Aja dulu deh. Tadi udah lady first.
4: Kalau sekarang aku pengen jadi artis sih sebenarnya.
2: Pengen jadi artis. Okay.
3: Nyambung ya, entertainment
2: nyambung. Masih ada kaitannya. Kalau Rara?
3: Duh, karena ini jurusan pendidikan gitu ya, apa ya di otak sekarang cuma jadi guru sih.
2: Jadi guru ya.
3: Iya, gitu. Kan banyak komunikasi juga kan. Iya, gitu.
2: Bener, kan?
3: Pasti kepake kan.
2: Bener, karena guru itu harus memilih. Ya sebenarnya gak cuma guru, public speaking itu buat everyone ya. Harus bisa. Karena apalagi guru yang harus bisa menyampaikan materi dan membuat murid-muridnya paham.
3: Betul.
2: Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, teman Pro 2. Pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 masih lanjut lagi di Radio Day with Radio Crew bareng sama AJ dan juga Rara dari Paduka FM.
1: Hai.
0: Aku selalu ingat banget ya kalau dulu itu waktu aku masih di radio swasta juga itu selalu kayak pasti kayak AGP, anak gaul Paduka ya.
2: Betul.
0: Terus pas saya tanya AJB, Aji Barang. Anak Aji Barang.
1: Anak Aji Barang.
0: Oke, tapi ngomongin tadi kan udah cerita tentang pertama kalinya kalian nih akhirnya ter-

0: terjun ke dunia broadcaster ya. Nah, sekarang sudah menjadi seorang radio broadcaster. First impression-nya deh, setelah akhirnya menjadi radio broadcaster dulu apa nih? Ingat gak?
1: Aduh, siapa nih? Aku dulu.
0: Boleh.
1: Kalau first First impression-nya jujur awal-awal itu ngerasa oh ternyata kayaknya bukan dunia saya deh gitu.
0: Wow, kenapa?
1: Awalnya
0: padahal gitu. Cita-cita
1: ya, tapi ternyata karena mungkin ngerasanya biasalah ke dunia baru ya, kita ketemu yang udah lama di dunia itu. Jadi ngerasanya kayak ciut gitu aja sih Mas.
0: Oke, okay, langsung jiper ya.
1: Iya kayak aduh kayaknya enggak bisa deh join sama mereka-mereka ini. Okay. Awalnya gitu jujur. Karena emang aku juga introvert salah satunya kan, jadi susah untuk bisa
0: beradaptasi atau beradaptasi, nyambung gitu ya, connect sama yang udah duluan gitu
1: yang
0: ya.
1: yang udah banyak ngomong mereka-mereka itu gitu. Jadi awalnya itu sih, cuma ya gitu, harus adaptasi, harus benar-benar memaksakan diri untuk keluar dari zona nyaman itu tadi sih, sampai akhirnya
0: sekarang udah 4 tahun ya.
1: Sudah 4 tahun itu juga tidak terasa
2: awalnya. Betul. Begitu tapi tetap ditahan ya,
0: tapi
2: masih.
0: Emang kayak gitu nggak sih, kayak apa namanya, dipaksa, terpaksa, akhirnya jadi terbiasa.
1: Betul.
0: Kan karena yang namanya keluar
2: ya,
0: dari zona nyaman, nggak ada yang nyamannya, namanya juga keluar dari zona ya, nyaman ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau
1: iya,
0: yang
1: betul,
0: nyaman
1: betul,
0: stay di situ.
2: Iya betul ya, ada keluarnya ya.
0: Nah,
2: betul.
0: Kalau Rara gimana nih?
2: Kalau Rara sendiri ya first impressionnya kan pengen bisa juga ya, namanya juga dari introvert terus pengen punya komunikasi yang bagus gitu kan. Dari sini juga terus nanti pengen bisa nyapa-nyapa sama pendengar yang lain gitu ya. Tapi ya nggak beda jauh sih dari Azi juga ya, karena tadi dibilang juga sempat mention fast track gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi tuh kayak aduh ini trainingnya cepet banget gitu ya, aduh udah ini udah dilepas sendiri gitu kan, aduh takut nih kayaknya juga bukan passion Rara gitu kan, atau mungkin yang lain kali ya.
0: Shock culture ya.
2: Shock banget gitu, karena kan megangnya gak cuman mixer doang kan, yang lain juga
0: ada PC, ada mouse juga dipegang-pegang.
2: Betul, banyak banget alat-alatnya, nah itu trigger sendiri, terus kayak aduh gimana ya ini gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalian training berarti berapa waktu sebelum benar-benar on air, training berapa lama?
1: Nah kalau aku kebetulan bukan yang fast track ya, jadi cukup rinci waktu itu trainingnya. Jadi aku itu masuk Oktober sampai November itu training di luar studio. Jadi kita kayak rekaman-rekaman gitu, rekaman sendiri, rekaman tandem, bikin topik-topik sendiri gitu dulu kan, sama ngecek smiling voice segala macem gitu di bulan pertama. Terus bulan kedua masuk ke training tandem gitu, training tandem sama penyiar-penyiar senior penyiar-penyiar yang udah siaran lama gitu. Kita kalau aku mulai belajar dari mixer dulu, naik turunin feeder gitu, terus sampai akhirnya tandem yang ikutan ngomong juga.
0: Oke,
1: gitu.
0: Bongkar pasang mixer nggak ya?
1: Enggak. Pengen sih sebenarnya.
2: Jadi teknisi dong ya, sekalian ya.
0: Beda lagi. Sekali gayung 2-3 pulau terlampaui.
1: Itu ntar mencuri kerjaan orang.
0: Iya benar-benar sih. Kan all in ya.
1: Terlalu all in.
0: Kalau Rara gimana?
2: Kalau Rara sendiri, nah karena fast track gitu ya, benar-benar 2 minggu doang nih. Kalau Aja kan tadi sempat berbulan-bulan ya. Kalau Rara cuma 2 minggu doang, dan kebetulan yang nge-training nih Aja sendiri ya, ada di sini orangnya gitu. Paling dari awal itu cuman kayak rekaman di studio juga, terus abis itu kadang rekaman sendiri lewat handphone gitu ya, dikirim nih kayak udah bener gak, udah pas belum nih gitu kan. Karena kan kita ngomong juga harus ada naik turunnya.
0: Betul.
2: Gitu kan, harus memastikan yang mana yang bener gitu kan. Nah itu juga paling kayak gitu, terus selebihnya sehari apa berapa sih, 2 hari ya, itu belajar kayak mixer doang kayak gitu. Terus habis itu baru nyoba ikut sama yang lainnya juga gitu.
0: Nih, ngomongin soal kalian apa namanya, kan pasti apa penyiarnya kan enggak cuma kalian aja ya. Nah, ada enggak kalian pernah ngefans banget sama pas dengerin senior kalian siaran tuh kayak parah sih ini, keren banget nih. Di siapa nih? Boleh enggak di-share nih?
1: Kalau aku ada banget sih waktu itu beneran. Bahkan mungkin bisa dibilang sampai sekarang gaya aku siaran itu masih banyak ikutin
0: kiblatnya itu.
1: Beliau, jadi waktu itu ada senior di Paduka namanya Noval Austin.
0: Oh iya.
1: Iya, Mas Noval.
0: Apakah ini adalah Noval yang sama yang aku mana? Pikir karena aku waktu pertama kali lihat fotonya kamu, aku tuh mikir kok mirip Noval. Mirip, ya? Serius.
1: Oh my God.
0: Yang sekarang di Komdigi enggak sih? Di
1: Komdigi atau enggak? Enggak, kebetulan beliau waktu itu lolosnya di perusahaan lain.
0: Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay.
1: Gitu, udah enggak siaran. Nah, Noval Austin ini emang aku merasa ada apa ya? Ada kecocokan rada ini ya, rada ambigu ya.
0: Iya, enggak kecocokan secara style.
1: Betul.
0: Kenapa harus agak ambigu? Kenapa
2: gitu harus ya?
0: Ini walaupun ajanya namanya belok.
1: Iya, maksudnya itu kayak ada wah ini kayaknya aku bisa cocok nih sama style-nya, gayanya Mas gitu. Noval gitu. Karena emang dia tuh asik banget gitu loh, kayak bisa lost banget gitu kalau lagi siaran.
0: Gitu. Lost maksudnya hilang gitu ya. Tiba-tiba lagi jadwalnya siaran hilang.
1: Enggak dong. Itu tidak boleh ditiru kalau.
0: Tidak boleh ditiru ya.
1: Boleh.
0: Kalau Rara ngomong. Siapa nih Rara?
2: Kalau Rara paling idola semua lah ya, enggak usah pilih salah satu.
0: Bukan idola
2: gitu ya.
0: Cilik.
2: Bukan. Jadi ya paling teman-teman yang sebaya yang sekarang itu yang masih siaran itu biasa Rara dengerin karena kan memang selera musiknya mungkin sama ya. Jadi didengerinnya di program itu terus gitu kan, kayak hits musik yang pop kayak gitu paling ya itu sih.
0: Aku jadi kayak aku dulu waktu pertama kali terjun di dunia radio ya sama-sama kayak kalian di radio swasta itu ada satu namanya Lulu Sharon. Aku ini karena aku kan tahu di belakang mikrofon itu ya. Jadi kayak pas aku dengerin di radio parah sih, ini cewek kayaknya effortless banget pada saat siaran, tapi pas dikeluar di audionya tuh kayak enak banget ya. Kayak ramah, permisi, assalamualaikum, di telinga tuh kayak gitu, terus kayak ngalir aja gitu loh. Aduh, jadi kayak ingat, mudah-mudahan bisa bertemu lagi ya kakak Lulu ya.
1: Amin.
0: Nah sebelum kita lanjut, mungkin aku pengen tahu nih, kalau program favorit kalian yang apa namanya pernah kalian bawain nih?
1: Program favorit, aduh karena aku kebetulan menjamani banyak versinya Paduka.
0: Yang paling favorit dong?
1: Paling favorit, aku Padu K-pop.
0: Padu K-pop?
1: Oh anaknya K-pop banget.
2: Wow. K-pop banget ya.
0: K-pop banget ya.
1: Iya, Padu K-pop sama dua boleh gak sih?
0: Boleh.
1: Satu lagi nama ada namanya Hot Movie. Itu bahas
0: Hot Movie. Oh, itu bahas film. Film-film panas.
1: Enggak.
0: Ya kan Hot Movie ya. Maksudnya musim-musim panas gitu loh, film-film yang memang dia layak apa tayangnya pada saat musim panas gitu.
1: Bisa masuk.
0: Nyapu sendiri ya.
1: Iya, begitu.
0: Ada dua itu ya. Berarti kalau Rara nih.
2: Kalau Rara karena baru banget nyemplung kemarin gitu ya, jadi biasanya program-program yang emang Rara ambil aja sih kebanyakan itu biasanya di pagi ya. Kalau enggak di siang itu ada hits music, kalau enggak yang morning itu ya itu ya ada. Terus sama yang siang kadang kalau semisal rock weekend itu adanya ya rock weekend itu adanya di setiap hari Sabtu hari Minggu aja. Nah, kalau sisanya itu paling Greatest Memories.
0: Oke, okay. Greatest Memories sama yang morning tadi juga sama yang weekend ya.
2: Iya.
0: Kalau ini ada Padu K-pop sama
1: Hot Movie.
0: Ya. Kalau nanti bisa kita ngobrol terkait dengan talk show, ketemu sama narasumber. Ada momen berkesan nggak? Tunggu dulu. Tahan dulu.
1: Udah nggak sabar.
0: Tahan dulu ya, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Special Talk. Special Talk kedua.
2: Kita masih lanjut lagi teman Pro 2 bareng sama teman-teman dari Paduka FM, ada Rara Z dan juga Krisna AJ. Nah, tadi kita sempat kejeda bentar ya terkait dengan talk show dengan narasumber-narasumber itu yang hadir ya. Nah, ada enggak pengalaman menarik yang enggak terlupakan pas lagi talk show bareng sama narasumber nih?
3: Dari aku ya, boleh ya? Kalau aku tuh kalau talk show sih sebenarnya gimana ya, gak banyak yang spesial-spesial banget sih mas. Karena kebetulan kalau talk show juga kan kita mostly itu, ini kebongkar ya nanti ya.
2: Pokoknya, tapi kayaknya umum kan, umumnya ya, umum memang ya, gitu kan. Pasti namanya udah di briefing dulu, sudah pertanyaannya apa gitu.
3: Betul,
2: kan. Kecuali yang memang dari pendengar.
3: Ya nah itu, jadi mungkin pernah waktu itu di... Jadi lagi talk show sama narasumbernya itu dari hotel kalau nggak salah waktu itu. Dari hotel, dan dia itu ada kuis untuk pendengar yang jawab nanti bisa dapat hadiah gitu.
2: Oke.
3: Okay. Gitu kan. Nah waktu itu karena memang gimana ya, sekarang tuh radio pendengar aktif yang mau ikut join tuh agak susah sebenarnya. Ya jadi waktu itu aku tuh beneran sampai ngerelain kayak... banyak ngechatin temen-temen.
2: Oke, ya promo ya.
3: buat ikutan kuisnya.
2: Iya, gitu, karena memang gak bisa dipungkiri. Memang masih ada yang memang aktif, cuma memang banyak yang memang dia pasif. Tapi dia mendengarkan radio.
3: Iya, betul. Cuma kayak ikutan jawab lewat WhatsApp waktu itu rada susah. Kayak jadi,
2: iya karena sekarang apalagi udah mulai berubah ke media sosial gitu kan. Betul. Kayak di WhatsAppnya Pro 2 itu juga... banyak, tapi lebih banyak lagi yang di TikTok sama di Instagram.
3: Iya, betul.
2: Mungkin kayak Instagram. Apa namanya, kalau buka WA takut ketahuan online kali ya. Oke. Nah, tapi selain ketemu dengan narasumber, ada gak kayak suka dukanya menjadi penyiar radio yang sudah kalian alami ini? Rarang baru satu tahun, mungkin banyak sukanya ya?
4: Banyak sukanya, dukanya belum ya untungnya. Belum. Karena masanya baru minim gitu ya. Nanti kalau misal dilanjut lagi boleh lah, nanti nambah duka ya.
2: Jangan. Suka dukanya apa di Rara dulu deh?
4: Suka dukanya ya pasti ekspektasinya buat ikut jadi siaran itu pasti kan pengen punya apa ya, punya komunikasi yang bagus, yang baik gitu kan. Kita juga belajar banyak banget ternyata ya dari siaran kayak betul. Gini. Enggak cuman gimana cara kita berkomunikasi, tapi gimana juga cara kita tuh bisa bikin topik sendiri ya. Kalau semisal
2: enggak garing ya.
4: Enggak garing juga. Gimana caranya topik itu harus diasikin aja gitu kan. Terus juga paling kayak bagus juga buat otak juga kan. Gimana caranya kita tuh biar bisa, kalau misal orang ngomong kan gak mungkin dijeda gitu kan. Apalagi secara langsung gitu kan. Kalau misal ngomong dijeda dulu kan, kalau di lewat apa ya namanya, chat gitu kan, itu bisa diem dulu, mikir dulu gitu kan. Tapi kalau misal siaran kayak gini kan harus banget ya, satset, iya gitu kan? Betul. Nah itu juga yang jadi sukanya ya, jadi bisa lebih mengkoordinir gimana
2: fast
4: caranya.
2: Fast respon ya.
4: Fast respon, terus juga mengatur kata-katanya gitu.
2: Okay. Nah itu sih. Kalau Aje?
3: Wah kalau aku banyak banget sih ya, dari 4 tahun pasti.
2: Banyak banget dukanya maksudnya, atau gimana?
4: 4 tahunnya di bawah nih.
3: Suka duka, juga ya. Banyak banget sukanya, alhamdulillah banyak banget sukanya. Jadi dari radio bisa ketemu relasi yang gede banget, beneran dari mana-mana tuh akhirnya bisa kenal gitu kan dari radio. Terus juga di radio juga banyak dapat gratisan. Banyak dapat gratisan.
2: Benar.
3: Iya kan, nonton gratis, segala macam, makan juga gitu. Terus juga bisa apa ya? Karena kan kita di Paduka juga kan banyak kan anak kuliah gitu ya. Jadi di kampus tuh berasa lebih di apa ya, lebih di notice dosen gitu dia.
4: Famous nih gitu.
2: Gitu sih. Per 10 kira-kira berapa?
3: Aku
2: 1 sampai 10?
3: 9.
2: Rara?
4: Rara karena baru-baru dan banyak sukanya jadi 10 per 10 aja.
2: 10 per 10.
4: Baiklah.
2: Oke, aku pengen tahu juga fun fact menurut kalian yang sebagai radio broadcaster atau radio crew ya, yang jarang orang tahu, mungkin jarang pendengar tahu juga nih. Ada fun fact apa nih?
3: Fun fact-nya adalah ini agak jorok sih sebenarnya. Tapi banyak penyiar-penyiar yang siaran pagi yang mulai dari jam 6 itu banyak yang biasanya enggak mandi.
2: itu
3: bukan fun
2: kamu fact. Melihat wajah yang sama juga. Aku kalau siaran jam 5 pagi juga enggak mandi.
3: Iya.
2: Ya, sikat gigi, cuci muka, itu ganti baju dah. Oke, okay, ready to go.
4: Kayaknya AJ ini ngomongin yang di sebelah nih kayaknya.
2: Kena ya, makanya aku juga enggak ngerasa soalnya.
3: Kena ya.
4: Kebetulan Rara tuh dapetnya pagi terus ya. Dan kalau enggak pagi ya siang. Nah, kalau pagi ya pasti ya begitulah ya. Itu juga fun fact-nya. Terus juga kayak baru bangun tidur gimana sih ya kan? Ya. Itu udah enggak bisa di
2: enggak bisa dipungkiri
4: ya,
2: lagi
4: udah
2: ya.
4: Bisa.
2: Senam layan face-nya juga udah berkali-kali ya.
3: Betul.
2: Oke, ada lagi enggak fun fact yang mungkin jarang pendengar tahu nih versinya kalian?
3: Ada enggak?
4: Kalau Rara sih masih belum punya banyak ya.
2: Belum punya banyak fakta ya. Tapi itu adalah fakta sih teman-teman ya.
3: Fakta.
2: Karena aku mengakuinya ya.
4: Iya, Rara juga mengakuinya ya.
2: Tapi kalau aku biasanya aku ngakalinya, jadi sebelum tidur aku mandi dulu.
4: Oh iya, benar-benar.
2: Jadi mandi sebelum tidur biar besok tinggal cuci muka sama sikat gigi.
4: Karena kalau pagi-pagi kayak aduh, mandi dulu gitu kan. Nanti takutnya udah mager. Kan mau on air ya. Nanti kalau terlambat aduh,
2: nah,
4: alasannya ya.
2: Kenapa nih terlambat karena mandi? Lo kenapa nggak mandi dari pagi? Oke, mungkin boleh deh apa namanya? Karena ini udah hampir jam 11 juga ya, jadi udah mepet-mepet nih. Aku pengen coba kalian praktekin kalau misalkan lagi siaran di Paduka FM nih. Spesial hari radio Paduka FM siaran di Pro 2 FM ya.
3: Asik, oke deh.
2: Oke, siap. 1, 2, 3.
3: 100,6 Radio Paduka, Radio Topuang Purwakarta. Selamat pagi Kanca Paduka.
4: Selamat pagi Kanca Paduka.
3: Kanca Paduka hari ini barengan sama aku Krisna Ajajan
4: dan juga Rara Z yang kemudian di Kanca Paduka nih dari jam berapa ya?
3: Ya pokoknya 2 jam ke depan ya. Kita bakal nemenin kamu di program Rock Weekend.
4: Rock Weekend di pagi ini ya Kanca Paduka. Karena kalau pagi-pagi gini kan harus yang bersinergi gitu kan. Gak mungkin yang aduh gitu kan.
3: Betul. Dan pokoknya buat kamu yang mau request juga boleh banget nih, bisa langsung ke WhatsApp ataupun ke Instagram kita juga.
4: At apa?
2: At
3: Paduka FM.
2: Oke, kalau Instagramnya Aje dan juga Rara apa nih? Siapa tahu ada pendengar Pro 2 nih, teman Pro 2 yang lagi dengerin, lagi nonton, penasaran, pengin kepo-kepo. Tenang, mereka single ya.
4: Aduh, betul.
2: Enggak, pokoknya single ya. Pokoknya di sini semua single, enggak ada yang second ya. Apa Instagramnya?
4: Yang satu juga.
2: Oh iya, single. Pasti single selalu pokoknya.
3: Oke. Instagram aku di Krisna AJST.
2: Oke, kalau Rara?
4: Kalau Rara at Rafifa Fadila.
2: Oke, kalau Padukanya at?
3: At Paduka FM.
2: Oke, baik, kita ya langsung dikepoin aja tuh ya. Dari AJ dan juga Rara Z, Instagramnya apa. Tenang, mereka single, yang mau PDKT gak apa-apa. Tapi kalau gak direspon ya itu derita kamu ya, teman Pro 2 ya. Baik, mungkin karena ini hari radio, aku pengen dong kalian berdua ngucapin selamat hari radio. Ada ucapannya apa nih, boleh silakan.
3: Oke, buat semua pendengar, selamat hari radio ya. Untuk ucapan dan mungkin harapan juga kalian
2: boleh.
3: Untuk radio, aku pengen banget nih untuk semua pendengar dan juga mungkin yang bukan pendengar ya atau udah lepas dari dengerin radio, aku pengen kayak kamu tuh selalu ingat kalau radio itu bukan sekedar media penyiaran, bukan sekedar media informasi, tapi kita tuh juga media hiburan yang bisa tetap nemenin kamu ya, yang lagi butuh teman, yang lagi suntuk gitu. Jadi dengerin radio itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi semoga harapannya juga radio tetap banyak yang mendengarkan, tidak banyak orang yang meninggalkan radio gitu ya, karena kita tuh beneran, kita tuh seru banget guys.
2: Betul ya.
3: Kita tuh seru banget gitu.
2: Oke, Rara boleh Rara.
4: Kalau dari Rara, ya mau mengucapkan dulu ya hari radio yang ke-81 ya kan.
2: Betul.
4: Nah, harapannya ya untuk pendengar, radio itu gak cuman nemenin pas lagi ada jam-jam tertentu, tapi kapanpun bahkan 24 jam pun radio bakal menemani pendengar kayak kalian gini ya kan. Terus juga kalau kalian butuh curhat, terus kalian mau titip salam juga
2: boleh,
4: bisa banget ya kan. Kalau misal jauh nih, dimanapun bisa request, terus juga lagu untuk menemani. Kan gak cuman mau mendengar ya, tapi kita semua juga akan ikut mendengar kayak gitu. Pokoknya
2: betul,
4: jangan lupa untuk selalu mendengarkan radio.
3: Betul.
2: Oke,
3: okay,
2: thank you Aja dan juga Rara.
3: Terima kasih juga.
2: Seru banget ngobrol-ngobrol bareng sama kalian berdua. Pokoknya sukses terus, mudah-mudahan mudahan di hari radio yang ke-81 ini semua insan radio makin maju, makin keren.
3: Amin.
2: Dan radio makin banyak pendengarnya lagi.
4: Amin.
2: Ya. Oke, okay, dan tentunya teman Pro 2 buat kamu yang melewatkan obrolan bareng sama Aje dan juga Rara di Radio Day with Radio Crew dari Paduka FM, Paduka FM ya. Kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jangan lupa di like, comment, subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi ya, Rara dan juga Aje.
4: Hai.
3: Ya, Mas.
2: Dan tentunya teman Pro 2 pastikan tetap cek ini di Pro 2 FM karena kita masih bakal terus lanjut lagi temani kamu dan 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: WhatsApp 081-327-31222, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT, streaming rri.co.id, atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
0: Mapa Silaga Tedong, atau disebut juga dengan adu kerbau. Tradisi khas Tanah Toraja ini merupakan satu dari serangkaian upacara kematian Rambu Solo, yaitu pesta besar-besaran sebagai wujud penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Mapa Silaga Tedong juga sering disebut dengan Tedong Silaga, ajang adu kuat dua kerbau yang mempunyai arti menghapus duka mendiang keluarga yang ditinggal mati. Selain sebagai hiburan bagi keluarga yang berduka, banyak wisatawan yang tertarik melihat serangkaian ritual yang melibatkan manusia dan kerbau khas Toraja. Bagi orang Tanah Toraja, meskipun boleh ditangisi, tapi kematian merupakan kegembiraan tersendiri yang membawa manusia kembali menuju surga.
2: Indonesia.

99 Prodio FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Welcome back bareng sama aku Dosam Pradana. Kita di Prodio Hitlist ya, sampai jam 12 aja buat kamu yang mau ngelist 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu. Langsung di gaspol sekarang, karena waktunya cuma dikit aja nih. Jadi buruan ya, kalau pengen lagu favorit kamu diputerin di Prodio FM. Di 081-327-312-222, Instagram dan juga TikTok @RRIPro2PWT.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, itu mau produk kita bacain dulu ya, udah ikutan gabung di 081327312222. Hai, ada David ya. Thank you udah ikutan gabung. Mau kirim salam buat semua yang lagi dengerin radio aja, khususnya buat Pak Pendeta Yosef Ringo yang tetap semangat dalam pelayanannya ya. Thank you juga nih. Ada 44066 ya, mau ngelis lagunya dong dari Sabrina Leonor yang selesai ya. Selamat siang. Hai Kak Dosan, mau ngelis lagunya dong dari Vanessa Z yang menjauh ya, dari Feby. Oke, siap ya. Next juga ada ikutan gabung, ada Kakak Ula, mau ngelis lagunya dong dari Tulus yang jatuh suka, Dere Puspa. Lalu ada Rhyme Lode Ikro, Never Let Go, sama Into the New World ya. Oke, siap, siap, siap. Ditunggu aja ya buat yang udah ngelis. Dan tentunya buat kamu yang mau ikutan gabung, masih terus ditunggu, baik melalui WhatsApp, Instagram, dan juga TikToknya Pro 2 ya. Oke, kita ketemu dulu. Ada lagu yang satu ini teman Pro 2 dari Langshot dengan Never Let Go.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Produa, kita lagi live di TikToknya Produa ya. Thank you banget ya udah ikutan join, udah menyemangati juga siaran aku pada siang hari ini ya. Ada Dapur Ise, ada Hilda Atika, ada Mas Agus, ada Nanay, ada Uchiha, Mbak Ulfi tadi juga udah join, ada Gemoy juga. Astahiam, astahiam. Na na na na na na na na na na na na na na awu awu. Gitu ya. Thank you juga tadi. Siapa lagi nih yang udah ikutan join? Wait, sabar ya. Kita scroll dulu. Mas Kerupuk Balap tadi udah ikutan join. Hilda Atika juga udah. Ada Nena Stories juga, thank you. Raden Wijaya juga. Singanu nongol, hilang nongol, hilang nongol, hilang kayak man dan kurang. Halo Aulia hadir. Kutosari, priwe kabare? Kutosari, aku telat. Ora, beket dalam beket baru 10 menitan lah, aman ya. Jadi yang mau ikutan join di live TikToknya Pro 2 boleh banget sambil ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Well, teman berdua, sayang banget ternyata udah hampir jam 12 ya. Itu berarti kesempatan kali ini buat kamu yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu sampai di sini dulu aja. Tapi tenang, gak usah khawatir. Karena aku masih bakal terus lanjut temani kamu di Santai Siang ya. Aku mau sapa dulu nih buat teman-teman yang masih join di live TikToknya Pro 2. Ada Mbak Tri, ada Uchiha Rizal alias Mas Kerupuk Balap ya. Ada Mas Agus Setio, ada Mbak Ailuna, Dapur Isi dan juga Anti. Anti nyeri, anti radang atau anti apa nih ya. Mbak Tri juga thank you udah ikutan. Join ya, oke. Dan tentunya teman Pro 2, habis ini jangan kemana-mana, pastikan tetap tune in di Pro 2 FM, 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: Wokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Pro2 memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, masih bareng sama aku Dosam Pradana. Dan tentunya kita di Santai Siang ya, sampai jam 3 nanti aku bakal temani kamu dengan beberapa informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani siang hari kamu, sambil makan siang, sambil ngopi-ngopi ya. Boleh ngeteh juga boleh, kopi susu kayaknya enak juga ya siang hari ini ya. Aku lagi pengen banget es, tapi gak tahu kenapa, karena tenggorokan lagi agak kurang, jadi belum berani buat mengkonsumsi yang dingin-dingin ya. Cukup sikapnya aja yang dingin, kalau yang lainnya jangan ya. Kita masih live di TikToknya Pro 2, jadi jangan lupa yang mau ikutan gabung boleh banget ya, langsung di @RRIPro2 PWT. Nanti aku bakal hadirkan informasi menarik, tapi sebelum itu aku punya lagu dulu nih buat kamu yang punya rencana, apalagi rencananya hebat nih, kayaknya pas banget sama lagu yang satu ini.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rariPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Kami dari Visip Unsut Radio mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.
4: FM Purwokerto, teman terbaik.

Santai Siang. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Ada informasi menarik terkait dengan memasuki musim paceklik di tengah kemarau kering ya. Harga beras ini bergerak naik sepanjang 2026. Jadi data PPS dan Bappenas mencatat harga beras medium ini naik sekitar Rp203 per kilogram sejak Januari, sementara beras premium ini naik sekitar Rp289 per kilogram. Jadi untuk menjaga pasokan dan juga keterjangkauan harga, Kemenko Pangan menyiapkan sejumlah langkah hingga akhir tahun ya, yaitu ada tambahan 1 juta ton beras SPHP yang disalurkan ke pasar, terutama pasar tradisional, dengan harga sekitar Rp12.000 hingga Rp12.500 per kilogram. Kedua, terkait dengan bantuan pangan yang dipercepat untuk 33,2 juta penerima

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Radio FM, Purwakerto, teman.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
3: Teman Bro 2, kita masih lanjut lagi ya. Kali ini minuman, kita bahas tentang minuman-minuman khas Kraton ya. Jadi minuman khas Kraton ini memang bisa dibilang merupakan minuman tradisional yang berkembang dalam lingkungan Kraton Jawa dan berkaitan dengan budaya, adat, serta tradisi masyarakat Jawa ya. Dan minuman ini umumnya dibuat menggunakan bahan-bahan alami, terutama rempah-rempah seperti jahe, kayu secang, kayu manis, cengkeh, dan juga serai ya. Jadi gak cuma berfungsi sebagai pelepas dahaga, tapi juga bisa dibilang sebagai bagian dari tradisi penyambutan tamu dan juga jamuan dalam acara tertentu ya. Next, kita bakal cari tahu apa aja nih ya, minuman rempah yang memiliki nuansa tradisional Jawa ya. Seperti ada wedang uwu, pakai H ya, uwu ya. Yaitu minuman berbahan dasar jahe, kayu secang, cengkeh, kayu manis, dan juga gula batu. Lalu ada wedang ronde, yaitu minuman jahe hangat yang biasanya disajikan dengan pola-pola ketan, kacang, dan juga bahan pelengkap lainnya. Next ada wedang secang, yaitu minuman dari kayu secang yang menghasilkan warna merah alami dan biasanya dipadukan dengan berbagai rempah ya. Lalu ada beras kencur, minuman tradisional yang dibuat dari beras, kencur, gula, dan juga bahan pelengkap lainnya.
1: Saatnya lagu ambiar di Pro 2.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, ciri utama minuman khas Kraton ini adalah penggunaan rempah-rempah dan juga bahan alami ya. Jadi rasanya bisa berupa manis, hangat, pedas, dan juga harum. Penyajiannya ini juga bisa dibuat lebih menarik dengan menggunakan gelas atau wadah tradisional. Nah, rempah-rempah yang memang digunakan secara tradisional ini memiliki berbagai kandungan yang dapat mendukung kesehatan. Misalnya ada jahe yang memang dikenal memberikan sensasi hangat ya, kayu secang dan juga rempah lainnya juga memberikan aroma serta warna yang memang khas. Namun manfaat tersebut ini enggak berarti minuman tradisional bisa menggantikan pengobatan medis ya. Jadi dari segi rasa, minuman khas Kraton ini memang memiliki nilai budaya yang penting. Keberadaannya juga menjadi bagian dari warisan kuliner Jawa yang perlu dilestarikan. Nah, penyajian minuman tradisional dalam acara budaya ini juga bisa memperkenalkan adat dan juga kekayaan kuliner Jawa kepada generasi muda maupun wisatawan ya. Jadi minuman khas Kraton ini merupakan bagian dari warisan budaya dan juga kuliner Jawa. Keunikan bahan, rasa, aroma, serta cara penyajiannya juga ngebuat minuman tersebut ini tidak hanya menarik untuk dinikmati, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan juga budaya yang perlu dijaga dan kita lestarikan.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Mapa Silaga Tedong atau disebut juga dengan adu kerbau. Tradisi khas Tanah Toraja ini merupakan satu dari serangkaian upacara kematian Rambu Solo, yaitu pesta besar-besaran sebagai wujud penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Mapa Silaga Tedong juga sering disebut dengan Tedong Silaga, ajang adu kuat dua kerbau yang mempunyai arti menghapus duka mendiang keluarga yang ditinggal mati. Selain sebagai hiburan bagi keluarga yang berduka, banyak wisatawan yang tertarik melihat serangkaian ritual yang melibatkan manusia dan kerbau khas Toraja. Bagi orang Tanah Toraja, meskipun boleh ditangisi, tapi kematian merupakan kegembiraan tersendiri yang membawa manusia kembali menuju surga.
2: Indonesia.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wayangnya nyetel Pro 2 kok. Asiknya Pol Yakin.

0: Santa Isian.
1: Santa Isian.
0: Nomor 2 kali ini aku bakal hadirkan informasi dari dunia olahraga ya. Informasi yang pertama ada Gianni Infantino yang lagi dapat tekanan politik yang lumayan kuat ya menjelang pemilihan presiden FIFA 2027 gara-gara rencana pembentukan FIFA Football Fund Enterprise yang dinilai gak transparan sama beberapa konfederasi ya. Jadi meskipun sempat dapat kritik dari UEFA dan juga AFC, langkah buat ngebatalin rencana ini juga ternyata ampuh ngeredam suasana sana dan nunjukin kalau FIFA ini masih mau mendengarkan masukan para anggotanya. Jadi dukungan buat Infantino sebenarnya masih solid banget karena dapat sokongan dari blok suara besar kayak Afrika, Amerika Selatan sampai federasi di kawasan ASEAN. Dan peta kekuatan politik saat ini juga nampaknya masih berpihak ke Infantino buat lanjut mimpin federasi sepak bola dunia dan ini saat kongres di Maroko nanti. Wow. Kita nantikan bakal seperti apa kelanjutannya ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media

0: dan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
3: Banyak bener pesenannya.
2: Iya nih, lapar.
3: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
2: Maksudnya?
3: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
2: Salahnya di mana coba?
3: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
2: Ih, ogah.

Siang. Santai Siang. Santai Siang. Tuan Pro 2 ada Mirwan Suwarso selaku Presiden Cosmo Komo 1907 yang mendapatkan banyak pujian setelah memutuskan untuk memberikan jatah kursi VIP miliknya kepada dan para eksekutif klub kepada para supporter senior. Jadi aksi ini dilakukan menjelang laga bersejarah debut Komo di Liga Champion melawan RB Leipzig. Karena keterbatasan kapasitas stadion yang membuat banyak pendukung setia tidak kebagian tiket. Jadi para penggemar yang lahir pada 1950 atau sebelumnya ini dipilih sebagai prioritas sebagai bentuk apresiasi dan kesetiaan mereka mendampingi perjalanan klub melalui berbagai kasta sepak bola selama puluhan tahun. Jadi keputusan tersebut juga mencerminkan nilai penghormatan tinggi dari manajemen klub terhadap generasi pendukung lama yang memang telah menantikan momen emas ini selama 119 tahun sejarah berdirinya klub.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Santai siang. Nomor 2, Menpora Erick Thohir ini memberikan apresiasi tinggi atas dukungan penuh Duta Besar Jepang Ueno Atsushi ya, sebuat kontingen Indonesia yang bakal berlaga di Asian Games dan juga Asian Para Games 2026 Nagoya. Jadi pertemuan hangat ini juga menjadi momentum buat memperkuat kerjasama strategis mulai dari promosi pencak silat di Jepang sampai pengembangan cabang olahraga anggar dan juga senam di Indonesia. Harapannya banyaknya warga Indonesia yang tinggal di sana ini bisa menyerap budaya positif Jepang ya, sekaligus mempererat hubungan diplomasi lewat jalur olahraga. Kolaborasi ini juga dirancang untuk terus berkembang biar prestasi atlet kedua negara makin maksimal dan hubungan antar masyarakat juga makin solid.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Radio FM Purwakarta.

Santai siang. Well, teman-teman produser, sayang banget ternyata udah hampir jam 2 ya. Berarti nanti kita masih bakal lanjut lagi ya. Belum pamitan, tenang. Aku masih punya informasi dari dunia olahraga ya. Ada informasi terkait Menpora Erick Thohir. Oh, tadi udah ya. Nah, kita punya Real Madrid yang sukses mengantongi kemenangan 2-1 atas Inter Milan di laga pembuka Liga Champions berkat gol dari Kylian Mbappe dan juga Federico Valverde. Jadi kemenangan ini juga nggak lepas dari aksi heroik Thibaut yang berkali-kali melakukan penyelamatan krusial saat lini pertahanan Madrid digempur habis-habisan oleh tim lawan ya. Nah, meski poin penuh sudah di tangan Valverde, ini ngerasa timnya masih perlu evaluasi karena performa mereka sempat menurun dan kehilangan kendali permainan di babak kedua. Hasil positif di laga perdana ini juga menjadi modal yang oke banget buat skuad asuhan Jose Mourinho sebelum mereka lanjut berlaga di kompetisi domestik akhir pekan nanti.

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan dimanapun.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipercaya.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut lagi, kali ini di sesi terakhir Santai Siang bareng sama aku Dosang Pradana ya. Dan tentunya masih ada informasi menarik yang bakal aku hadirkan buat kamu. Kita ke dunia hiburan, ada Rod Wave yang menduduki posisi puncak Billboard 200 lewat album terbarunya Don't Look Down, yang meraih 99 ribu unit di Amerika Serikat. Dan ini menjadi album nomor 1 ke-4 dalam karirnya. Sementara itu, Alec Warren ini juga menyusul di posisi kedua lewat album Wild Child dengan perolehan 75 ribu unit, dan capaian ini juga menandai posisi tertinggi sepanjang karir bermusiknya.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Santai siang. Santai siang.
1: Teman Pro 2, The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny ini mencetak sejarah baru di Emmy Award 2026, dan pertunjukan yang tampil di Super Bowl LX ini mampu menyapu bersih ke 7 kategori yang dinominasikan. Jadi menjadikannya Halftime Show Super Bowl dengan jumlah kemenangan Emmy terbanyak sepanjang sejarah. Jadi ketujuh penghargaan yang diraih meliputi The Outstanding Variety Special Live, Outstanding Directing for a Variety Special, lalu ada Outstanding Music Direction, Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming, Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special, Outstanding Light Design or Lighting Direction for a Special, serta Outstanding Technical Direction and Camera Work for a Special. Jadi Bad Bunny sendiri tercatat sebagai salah satu penerima Emmy lewat posisinya sebagai performer sekaligus producer di kategori Outstanding Variety Special Live. Sementara ada 6 kemenangan lainnya menjadi milik berbagai anggota tim, produksi, dan juga kru kreatif di balik layar.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Teman Pro 2 ada Lin Lapid yang resmi ngerilis single terbaru berjudul One Good Things pada 4 September kemarin. Dan lagu ini juga menjadi karya terbarunya setelah hampir 1 tahun. Lewat lagu tersebut juga ia merefleksikan hubungannya yang rumit dengan proses bermusik, termasuk rasa takut dan juga frustasi ketika identitasnya tersita oleh karir seni.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita. Rumble FM, Purwokerto.

Santai Siang. Santai Siang. Tema berdua sayang banget, ternyata udah hampir jam 3 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang. Habis ini masih lanjut lagi, ada satu sesi lagi ya bareng penyiar yang kece banget. Jadi yang penasaran langsung join aja, jangan kemana-mana. Aku Dosan Pradana pamit, thank you for listening. See you, dan 81 tahun RRI menemani

0: 02737122222 X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. 99 Pradua FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai. Lanjut ya, santai siangnya si terakhir bareng sama Elsa. Kalau tadi sendiri temenin sama Kakak Dosan ya. Aku bakal update info lokalan aja. Dan updatean pertama dari salah satu acara nih, ada Banyumas Heritage Week 2026 ya, yang pastinya akan berlangsung di pekan ini ya tempat 2. Jadi Banyumas Heritage Week 2026 menghadirkan jejak sejarah perkeretaapian Banyumas Raya ya, dan akan berlangsung di tanggal 10 sampai 13. Jadi mulai besok nih ya kan. Kegiatan ini dipusatkan di Heterospace Purwokerto dengan mengangkat tema 130 tahun SDS ya. Dan tentunya Banyumas Heritage Week ini menjadi ruang untuk mengenalkan sejarah transportasi dan kekayaan arsip Banyumas ya. Dan kegiatan ini juga mempertemukan komunitas pegiat sejarah dan juga masyarakat. Wih, pasti seru banget ya. Boleh gaskan langsung aja ke Heterospace ya, Tahun Prodo di pekan ini juga. Yang pasti aku bakal update yang lainnya juga ya, dan lagu-lagu asik bakal menemani kamu sampai jam 4 untuk santai siang sesi terakhir.

0: teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Radio FM, Purwakarta.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Nomor 2 kali ini dari Cilacap ya. PMI Kabupaten Cilacap kembali menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak kekeringan. Kali ini bantuan berupa tandon atau tempat penampungan air berkapasitas 2.000 liter ya, diserahkan kepada warga RT 3 RW 18 Perumahan Rinenggo Asri di Kelurahan Gumilir ya, Kecamatan Cilacap Utara pada hari Selasa pagi. Tentunya penyerahan bantuan dilakukan oleh Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Dr. Andes Farid Maruf STMM ya, kepada Ketua RT Pak Suwarto, dan penyerahan ini juga disaksikan oleh jajaran PMI Kabupaten Cilacap, BPBD, Bapeda, PDAM, dan juga pemerintahan Kecamatan Cilacap Utara, Kelurahan Gumilir, dan juga tokoh masyarakat, ada juga tokoh agama yang hadir di sana ya. Selain bantuan tandon, PMI Kabupaten Cilacap hingga saat ini juga sudah mendistribusikan ada 222 tangki atau sekitar 1,11 juta liter air bersih ya, dan memang sudah menyasar ke 19 desa di 9 kecamatan, yaitu di Gandrumangu, Patimuan, Kawunganten, Jeruk Legi, Bantarsari, Kedung Reja, Cipari, Sidareja, sampai ke Cilacap Tengah juga. Jadi memang bantuan air bersih ini diterima sekitar 8.749 kepala keluarga ya, atau sekitar 35.997 jiwa. Nah, tentunya harapannya semoga bantuan ini bisa memenuhi ya kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan pastinya. Di sini PMI Kabupaten Cilacap juga menegaskan komitmennya untuk hadir ya terdepan dan tercepat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam menghadapi dampak bencana kekeringan ini ya teman Pro 2.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Teman-teman Produa suka dengerin lagu yang ini?
8: Ini
9: sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua.
8: Atau yang ini?

0: Pro 2.
1: Di Pro 2.
0: Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update gak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbo.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Alright, nomor 2, santai siang, saya terakhirnya udahan dulu ya. Karena abis ini tuh bakal ada sore ceria. Hari Rabu, jadi saatnya barengan teman-teman untuk belajar bareng di English Corner. So, buat kamu bisa ikutan belajar juga. Kita seru-seruan abis ini ya di English Corner pastinya. Dan juga aku bakal temenin kamu sampai nanti jam 7 untuk hari ini ya. Jadi terus merapat di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi sore hari ini. Lahan di samping SPBU Cantelan Kesugihan Cilacap terbakar. Hal ini sempat membuat kepanikan karena lokasi kebakaran sebelahan dengan tangki penimbunan BBM. Kebakaran ini diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Lahan di Jalan Raya Selarang, Desa Selarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap pada Minggu siang sempat membahayakan SPBU Cantelan yang berada tepat di sebelah lokasi kebakaran. Api diduga dipicu oleh puntung rokok yang dibuang secara sembarangan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan kebakaran dilaporkan terjadi pada sekitar pukul 11.15. Api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang saat seseorang sedang mencari rumput dan daun-daun kering di lahan belakang sebuah bengkel. Kondisi lahan yang dipenuhi dengan material kering membuat api dengan cepat merambat. Karena api semakin meluas, pemilik bengkel Saikun langsung menghubungi Damkar Cilacap untuk memadamkan api. Dengan quick response sekitar 15 menit ke lokasi kejadian, sejumlah armada dikerahkan untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah api mendekati area SPBU Cantelan karena lahan yang terbakar berada bersebelahan dengan tangki penimbunan bahan bakar minyak milik SPBU Cantelan. Dalam penanganan kebakaran tersebut, Damkar mengerahkan armada berkapasitas 3.000 liter air serta mendapatkan dukungan armada Damkar dari S2P dan Antara Niaga. Petugas juga dibantu relawan Red Car Kroya serta unsur terkait lain. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pendinginan dan overhaul untuk memastikan tidak ada bara maupun titik api yang masih berpotensi menyala kembali.
3: Kronologinya adalah pada pukul 11.15 diduga api berasal dari puntung rokok yang dibuang oleh saudara Soleh ketika sedang mencari rumput dan daun-daun kering di belakang bengkel. Kemudian pemilik bengkel mengetahui berita tersebut dan menghubungi kami, pos Damkar Cilacap. Dan kami meluncur dan pada kurang lebih pukul 11.30 kami sampai di posisi, sampai di TKK, tempat kejadian kebakaran, dan melakukan pemadaman. Kami sampaikan bahwa kenapa ini sangat krusial, sangat bahaya, karena lokasi kebakaran kebetulan bersebelahan dengan tangki penimbunan BBM milik SPBU Cantelan. Jadi mengapa kami menggunakan beberapa armada, karena memang untuk kepentingan pencegahan kebakaran ada dua hal, yang pertama di lokasi dan kemudian yang satunya lagi khusus SPBU.
2: Setelah sekitar 2 jam penanganan, api berhasil dipadamkan dan tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Damkar Cilacap menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menyepelekan puntung rokok, terutama saat berada di lahan terbuka yang dipenuhi rumput dan daun kering. Selain membuang puntung rokok, Damkar juga mengingatkan masyarakat yang hendak membakar sampah agar memastikan api benar-benar terkendali dan tidak berpotensi menjalar ke area lain. Karena selama bulan Juli hingga September ini tercatat sudah ada sebanyak 12 kali kebakaran lahan, baik lahan pekarangan dan juga hutan, dengan penyebab didominasi pembakaran sampah dan juga puntung rokok. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Demi informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto, selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ceria. Sore ceria.
1: Sembilan puluh sembilan Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Good afternoon everyone. Hi hi, back again. Tentunya kali ini di English Corner. So pasti kita bakal belajar ya setiap hari Rabu sore, belajar bahasa Inggris bareng nih. Tentunya ada segmen-segmen yang seru yang bisa banget kamu ikuti ya. Dan sekarang kita lagi live streaming di YouTube Parari Purwokerto. Nah seperti biasa, aku gak sendiri dong. Di studio ini udah hadir teman-teman. Kayaknya kita akan kenalan dulu ya bareng sama teman-teman yang di sini. Halo, ada yang pertama ada Kak Luna.
2: Halo Kak. Halo teman-teman Produa, kenalin aku Luna. Aku adalah PR lead dari Liz Proud English Club dan juga mahasiswa sastra Inggris angkatan 2025 semester 3. Salam kenal semuanya.
1: Oke, halo Kak Luna. How are you today?
2: I'm doing pretty good, thank you Kak. Thank you for asking.
1: Terima kasih kembali. Dan juga ada Kak Sasha. Halo Kak Sasha.
3: Halo Kak. Hai semuanya, aku kenalin, nama aku Sasha. Aku mahasiswa sastra Inggris UNSUT angkatan 2025 semester 3 juga.
1: Halo Kak Sasha, how are you today?
3: I'm pretty good. Thank you.
1: Alhamdulillah. Seru banget karena sesuai dengan flyer yang kita share ya tahun berdua, kita bakal bahas topiknya tuh manifesting. Pasti udah sering denger enggak sih? Tapi apa nih ya? Nah, kita bakal bahas ya. Seperti biasa, kita bakal ada beberapa segmen. Jadi nanti ada word of the day. Kita bakal bahas ada 3 kata ya. Tiga kata. Terus juga nanti bakal English in real life. Kita coba lihat nih kata-kata ini kalau dimasukin ke kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih. Nanti kita bakal bahas itu. Kita dengerin juga praktik langsungnya ya. Dan yes, nanti bakal ada sentence challenge dan song of the day. Wih, seru banget nih. Yang pasti sebelum kita masuk ke segmen 1, nanti kan kita bakal ada sentence challenge nih. Nah boleh dong di-spill di awal nih biar teman Pro 2 bisa gabung. Sentence challenge untuk kali ini mungkin dari Kak Luna, apa nih?
2: Oke, jadi buat sentence challenge kali ini tuh ada if I could manifest one thing in my life, it would be bla bla bla.
1: Oke, mungkin boleh nih. Maksudnya apa nih Kak?
2: Boleh, jadi tuh artinya kurang lebih kalau aku bisa ngewujudin satu itu hal dalam hidupku itu apa sih?
1: Oke. Jadi langsung gas aja. Bisa berapa di 081-307-31-2222 atau juga di live chat di YouTube RRI Purwokerto ya. Nah langsung aja deh, gak usah lama-lama, langsung aja kita bakal masuk ke segmen 1 Word of the Day ya. Jadi ini aku juga penasaran ya, karena first segmen ini akan banyak insight baru ya. Ada 3 kata. Mungkin ke first word dulu. Siapa nih Kak Luna? Boleh kasih tahu apa nih first word kita hari ini?
2: Oke, teman-teman Produa. Jadi first word kita ada manifestation. Jadi manifestation atau kita mungkin sering taunya manifestasi gitu ya. Itu bisa kita pahami sebagai proses ketika seseorang membayangkan atau memfokuskan diri pada sesuatu yang ingin dicapai atau diwujudkan nih Kak.
1: Oke, manifestation ya. Betul. Jadi tuh kayak gak cuma harapan aja gitu ya, tapi ya berusaha kita wujudin gitu ya.
2: Bener, kita harus ada actionnya Kak. Jangan manifestasi aja tuh.
1: Oke, biar gak wacan aja ya. Oke, manifestation, manifestasi ya, mungkin teman-teman juga ada sering lihat di medsos kan juga rame ya kontennya ya.
2: Betul,
1: ini
2: lagi
1: manifestasi
2: viral
1: aku nih gitu kan ya kan. Mungkin kamu juga udah pernah ya teman berdua. Oke, kita kunci ini kata pertama untuk kali ini. Second word, nah Kak Sasha, apa nih kata-katanya?
3: Kata kedua kita adalah overload.
1: Overload.
3: Yes, okay. Overload ini digunakan ketika sesuatu itu terasa terlalu banyak sampai kita kewalahan begitu. Misalnya ya, kita punya banyak goals dalam satu waktu gitu kan. Kita mau nilai bagus, kita mau ikut organisasi, dan juga tugas-tugas kuliah yang lain gitu kan. Nah, at some point kita bisa bilang my mind is overloaded.
1: Jadi relate sama teman-teman yang masih mahasiswa ini ya.
3: Ya, betul.
1: Semuanya tuh pengen dikerjain, mimpinya banyak gitu ya.
3: Iya, benar-benar.
1: Jadi merasa overload banget ya. Ibaratnya kayak mungkin banyak yang lagi ngalamin juga nih overload ini ya. Oke. Nah, ini kan udah dua nih. Yang ketiga, boleh dong. Apa nih?
2: Boleh banget, Kak. Yang ketiga kita ada sideline.
1: Betul. Apa itu?
2: Jadi sebagai verb, to sideline something berarti mengesampingkan sesuatu atau membuat sesuatu bukan jadi prioritas kita lagi, Kak.
1: Jadi kayak mengesampingkan gitu ya, sideline ya. Oke. Wah, gitu udah ada tiga kata ya, Tom Bro. Tadi ada manifestation, terus yang kedua ada overload sama sideline. Nah, ini kalau diterapin di sehari-hari kayak gimana ya? Nanti kita bakal praktis langsung ya, teman-teman ya. Jadi kita bakal masuk ke segmen English in Real Life tapi setelah yang satu ini.

Halo teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap

0: sensasi dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Welcome back Tahun Pro 2. So kali ini kita masuk di segmen 2 untuk English Corner ya. Jadi kita bakal ada The English in Real Life. Jadi kita bakal dengar ini praktis dari teman-teman soal tadi ya. Ada 3 kata yang udah kita pelajari, kita dapat maknanya juga. Ada manifestation. Betul. Nah, terus yang kedua ada overload sama ada sideline. Nah, kira-kira kalau di percakapan sehari itu bakal seperti apa ya? Coba deh, mungkin dari Kak Luna sama Kak Sasha boleh langsung aja praktis untuk English in Real Life. Sok mangga.
1: Oke.
2: Kita mulai ya.
0: Boleh.
2: Oke. Hey Sasha, you look so tired. What's going on?
1: Honestly, I think I'm overloaded. I have too many things to do, and I'm starting to lose focus on my goals.
2: Okay, maybe you don't have to do everything at once. You can sideline something and focus on what really matters to you.
1: Yeah, you're right. I think I've been so focused on manifesting my future that I forgot I still have to take things one step at a time.
0: Oke. Wah, ini obrolannya natural banget ya. Kayak sehari-hari banget gitu ya. Oke. Setelah tadi kita dengerin, boleh dong Kak Luna sama Kak Caca jelasin juga nih maksud dari tadi nih, obrolan tadi ya ke Tahun Pro 2 tuh seperti apa sih?
2: Boleh banget Kak. Kita mulai dari aku dulu kali ya.
0: Boleh.
2: Tadi aku tanya kan ke Sasha, "You look really tired. What's going on?" Yang artinya tuh kamu kelihatan capek banget. Ada apa nih? Menurut aku kalimat ini tuh cocok dan simpel banget buat nunjukin perhatian ke temen kalau misal dia tuh lagi kelihatan lesu, kurang semangat gitu kan.
0: Oke. Jadi you look so tired. Kayak apa nih yang terjadi? Kenapa? Betul. Kenapa gitu kan? Oke.
1: Terus aku jawab pakai kalimat honestly I think I'm overloaded. Di sini aku pakai kata overload buat ngejelasin kalau pikiran dan energi aku itu lagi kewalahan banget karena tugas-tugasnya numpuk gitu kan. Iya.
0: Oke. Jadi emang lagi ngerasa overload ya karena tugas-tugasnya banyak itu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Lalu
2: karena ngelihat Sasha yang lagi overload ini Kak, aku kasih saran, you can sideline something and focus on what really matters to you. Jadi di sini itu kata sideline aku pakai buat nyariin Sasha ngesampingin hal-hal yang kayaknya tuh belum mendesak gitu. Jadi dia bisa fokus ke hal-hal yang emang dia lagi kerjain dan dia lagi fokusin dulu gitu Kak.
0: Karena itu kan yang buat kewalahan tadi ya, terlalu banyak yang dipikirin, yang tugasnya banyak. Jadi disampingin dulu nih hal-hal yang itu bisa nanti kok gitu ya.
2: Betul.
0: Jadi bikin percakapan jadi lebih hangat dan empatinya nyampe ke temen yang kita lagi ajak obrol ya.
2: Yes.
0: Jadi teman-teman bisa nih pakai 3 kata tadi ya untuk ngobrol di keseharian, untuk belajar juga tentunya mempraktekkan ya bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari pastinya ya. Wah seru banget ternyata ya. Jadi makin paham nih Tahun Pro 2. Oke. Dan tadi di awal kita udah sebut juga untuk sentence challenge ya. Nah nanti abis ini kita bakal bahas ya. Kita bakal bacain juga dari Tahun Pro 2. Jadi langsung deh buruan gabung merapat di WhatsApp ataupun di Instagram di YouTube dari Purwokerto juga boleh banget. Sekarang kita bakal break dulu setelah yang satu ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Radio FM Purwakarta, teman terbaik.

0: sekarang kita bakal masuk ke segmen 3. Ada sentence challenge yang pasti itu udah di-spill di awal ya. Jadi teman-teman bisa sambungin nih kalimat, if I could manifest one thing in my life, it would be. Nah, jadi bisa langsung aja kira-kira apa nih sambungan versi kamu ya. It can be anything, karena kamu bisa apapun ya. Ya boleh kamu kasih tahu aja, nanti kita bakal bahas ya setelah ini nih. Tapi sebelum ngebahas dari tempera 2, mungkin dari versi teman-teman dulu nih, Kak Sasha. Kalau versi Kak Sasha seperti apa?
1: Kalau dari versi aku, if I could manifest one thing in my life, it would be graduating with my dream job. Jujur ini salah satu harapan terbesar aku sih kak, ya kan. Pengen banget nanti pas lulus langsung dapet pekerjaan yang sesuai passion aku, kayak gitu.
0: Iya, that's actually really nice ya. Semoga sesuai dan bisa mendapatkan yang sesuai dengan keinginan kamu.
1: Amin.
0: Oke, kalau versi Kak Luna, boleh.
2: Kalau versi aku nih kak, if I could manifest one thing in my life, it would be having the opportunity to travel to different countries.
0: Oke.
2: Karena sebenarnya tuh aku pengen banget kak jalan-jalan ke berbagai negara dan kenalan sama orang baru, terus habis itu juga explore budaya mereka gitu kak. Kan seru gitu gak sih? Biasanya kita lihat dari internet gitu ya kan, dari sosial media. Kalau kita bisa ngeliat secara langsung tuh kayaknya
0: bakal semakin seru ya.
2: Betul.
0: Jadi yang biasanya kita cuma lihat lewat mata aja itu ngerasain langsung pasti seru banget sih. Setuju. Ih, semoga ini manifestasinya akan segera kecapek deh ya.
1: Amin.
0: Oke, yang pasti nih teman-teman berdua juga kamu bisa manifestasi apapun ya dalam hidup kamu. Dan sekarang kita coba mau menyapa dan juga kita dengerin nih manifestasi teman-teman tuh seperti apa ya. Kali ini ada dari Tiara tuh bilang gini teman Prada, if I could manifest one thing in my life, it would be becoming a successful person. Kak Luna, menurut Kak Luna seperti apa nih tadi ya jawaban dari Kak Tiara?
2: Menurut aku menarik banget dan ini pasti relatable banget ya kak jawaban dari Kak Tiara ini. Soalnya kalau kita ngomongin successful person, itu pasti kan tiap orang tuh beda-beda.
0: Betul.
2: Tapi aku lihat Kak Tiara nih udah ada goal sendiri nih kak.
0: Iya. Jadi apa namanya, semoga apapun itu ya Tiara ya tadi ya, apapun harapan kamu menjadi orang sukses versi kamu gitu.
2: Betul.
0: Ya, semoga jalannya dipermudah deh. Oke, thank you Tiara udah ikutan gabung. Terus juga ada dari Dani ya. Oke, ini juga ikutan gabung ya. Kalau Dani bilang, if I could manifest one thing in my life, it would be having enough money to buy everything I want. Ini kayak kita juga gak sih sebenarnya ya?
1: Semuanya.
0: Kak Sasha, boleh dong kasih tanggapannya buat tadi Kak Dani ya.
1: Siapa sih ya yang gak mau financial freedom gitu ya kan?
0: Betul.
1: Tapi aku suka dari kalimatnya Kak Dani ini itu, dia jujur banget sama apa yang dia pengen gitu. Manifestationnya tuh emang bagusnya spesifik gitu. Dan gak harus, gak perlu malu buat nyebutin hal-hal yang dipengenin banget gitu.
0: Jadi sebenarnya manifestasi setiap orang ya udah bebas ya.
1: Bener.
0: Gak ada aturan harus ABC ya, karena kan kita sendiri kan. Oke. Wah, ini teman-teman mungkin yang belum gabung boleh melanjutkan lagi ya. If I could manifest one thing in my life, it would be apa nih kalau versi kamu? Boleh dimasukin ke catatan ya, biar kamu juga, karena semakin kita catat akan membuat kita semakin dekat dengan tujuan kita itu loh.
1: Benar kan?
0: Itu salah satu bentuk manifestasi ya tahun pro 2. Nah, kamu bisa lanjut dan tentunya untuk sentence challenge ini akan selalu ada untuk upgrade your English skill juga di setiap Rabu ya di segmen 3. Jadi minggu depan kira-kira sentence challenge-nya bakal seperti apa? Ikuti terus pastinya ya. Abis ini kita bakal masuk ke segmen yang seru banget, ngebahas satu lagu di Song of the Day. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Biru Back tahun 2002. So pasti barusan banget ya kita dengerin ada satu lagu by Dua Lipa, Trending Season, yang pastinya ini lagi rame banget. Teman-teman pasti sering dengerin gak sih? Viral banget gak sih, Kak?
1: Iya, viral banget, Kak. Aku sering lewat di FYP-ku.
0: Iya kan. Walaupun ini sebenarnya lagu rilis sudah beberapa waktu lalu, tapi emang lagi naik lagi sekarang ini.
1: Benar.
0: Dan kalau kita dengerin lagunya tuh emang seru ya, entah dari musiknya tapi liriknya juga dalam. Nah, kita bakal bahas liriknya sekarang. Kita masuk di segmen Song of the Day ya, tahun 2002. Langsung aja nih, mungkin dari teman-teman bagian mana sih yang paling seneng ya, paling disukai dari lagu tadi, lagunya Dua Lipa? Mungkin boleh nih dari Kak Luna dulu, boleh?
1: Boleh.
0: Bagian mana nih Kak yang paling disukai?
1: Favorit aku tuh ada lirik "Don't wanna have to teach you how to love me right."
0: Oh, okay.
1: Itu artinya kurang lebih aku gak mau kayak harus ngajarin kamu gimana cara mencintai aku dengan benar gitu kan.
0: Aduh.
1: Menurut aku di sini tuh dia kayak udah tahu apa yang dia inginin, apa ya standar dia, dan dia tuh enggak mau capek-capek ngejelasin atau maksa sesuatu yang sebenarnya tuh udah enggak sejalan gitu sama dia. Dan ini tuh relate banget kalau kita lagi ngejar goals juga, Kak. Kadang-kadang tuh kita terlalu fokus sama hal-hal yang gak sejalan sama kita, padahal kita bisa loh buat ninggalin hal-hal tersebut dan fokus ke apa yang kita mau gitu.
0: Jadi kita lebih sadar apa yang kita mau, apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Benar. Jadi bisa lebih fokus sama goals kita nih tahun 2002. Ini gak cuma soal pasangan aja, tapi juga goals tadi ya, mimpi-mimpi kita ya. Oke. Kalau Kak Sasha, part mana nih favoritnya?
2: Kalau aku suka di bagian "Are you somebody who can go there?" Oke, yang artinya apakah kamu seseorang yang bisa ada di tahap itu, kayak gitu. Nah, kalimat itu menarik buat aku karena ini tuh salah satu cara seseorang ya buat apa namanya, buat mastiin kira-kira orang ini tuh beneran mau gak ya sama aku, mau gak ya melangkah lebih jauh sama aku gitu.
0: Okay.
2: Ini kan kelihatan banget ya kalau misalnya kita tuh punya standar sendiri gitu kan. Iya, sama kayak yang dibilang Luna tadi, apa ya, standar kita harus punya standar buat memanifestasi goals kita, dreams kita, kayak gitu.
0: Oke. Jadi yang intinya tuh sebenarnya kalau udah enggak sejalan ya udah.
2: Iya, benar.
0: Jangan terlalu dipusingkan ya. Mending kita fokus sama goals kita gitu kan. Oke, itu memang lagunya enak banget dan lagi berseliweran banget di media sosial ya, Kak.
2: Benar.
0: Kayak mungkin banyak yang relate ya sama lagunya ya.
1: Bener banget, Kak. Dan banyak yang percaya juga sih sama lagu ini, punya afirmasi positif gitu karena Dua Lipa sendiri kan dia dapet cowok yang green flag banget gitu loh. Jadi kita juga mau.
0: Iya, siapa sih yang mau punya pasangan green flag gitu ya. Kalau perlu yang green forest ya.
2: Iya, mau banget.
0: Ini lagunya seru dan memang terbukti bisa bilang kayak banyak relate ya, banyak relate dengan lagu ini gitu ya. Dan sebagai bentuk manifestasi juga ya. Oke. Dan yang pasti tahun 2002 untuk Song of the Day kali ini kita udah ngebahas ada Dua Lipa ya, Trending Season ini. Dan yang pasti bakal ada lagu-lagu asik bakal kita bahas di pekan selanjutnya ya. By the way, thank you buat Kak Luna, Kak Sasha udah sharing, udah berbagi insight baru juga. Terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih kembali.
0: Oke. Yang pasti terima kasih juga buat Tonprodo yang belum nonton, langsung aja tonton di YouTube RRI Purwokerto ya. Sekarang kita pamit undur diri. See you and bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia dengan
1: Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
5: Udah deh belanjanya.
4: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
5: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
4: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
5: Kenapa?
4: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
5: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
6: WhatsApp 0813273122
7: Pro 2 FM.
6: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT
7: Pro 2 FM.
6: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
8: Info lalu lintas.
9: Teman Pro 2, sekarang saatnya kita cari tahu situasi dan kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya. Ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ya. Dan tentunya sore hari ini kita akan dengarkan laporan langsung dari ATCS Room, dan kita sudah terhubung kali ini ada Mbak Sani. Halo, selamat sore Mbak Sani.
10: Halo, selamat sore Mbak.
9: Oke, kira-kira sore ini situasi kondisi lalu lintas di Purwokerto dan sekitarnya seperti apa nih? Boleh di-share ke teman Pro 2.
10: Oke, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Sore hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada sore hari ini dari Simpang Alun-Alun. Pada sore hari ini di Simpang Alun-Alun, khususnya di ruas Jalan Jenderal Sudirman, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Sawangan. Pada sore hari ini di Simpang Sawangan arus lalu lintas juga masih terpantau normal, namun juga terlihat dari kaki Simpang Timur, khususnya dari arah Alun-Alun Purwokerto, terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Omnia. Pada sore hari ini di Simpang Omnia arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Utara atau dari Jalan Ahmad Yani, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Karang Jambu. Pada sore hari ini di Simpang Karang Jambu arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Selatan atau dari arah Win Saizu, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Kebon Dalem. Pada sore hari ini di Simpang Kebon Dalem arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat pada sore hari ini di Simpang Kebon Dalem, terutama di kaki Simpang Barat atau dari arah Jalan Gatot Subroto, terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Gor Satria. Pada sore hari ini di Simpang Gor Satria arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Timur atau dari arah Gor Satria maupun sebaliknya, terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Sutosuman. Pada sore hari ini di Simpang Sutosuman arus lalu lintas juga masih terpantau lancar yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada sore hari ini di Bundaran Andang Pangrenan arus lalu lintas juga masih terpantau normal yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor dan juga beberapa kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Karangluas. Pada sore hari ini di Simpang Karangluas arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Barat atau dari arah Cilewo Karanglo maupun sebaliknya, terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada sore hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada sore hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan. Serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada sore hari ini dan selanjutnya kami kembali lagi ke studio.
9: Oke, baik, terima kasih Mbak Sandi untuk informasi dan lapor lintas pada sore hari ini dan selamat beraktivitas kembali.
10: Oke, sama-sama Kak.
9: Oke, dan tentunya teman Pro 2 kok bisa ikuti setiap hari ya untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

2 Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Produa memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Arial, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
3: Pak, lagi ngapain?
4: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
2: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
4: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
2: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Nah gitu dong, baru cakep.
5: Pro 2 FM, Purwakarta.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Tom Pro 2 masih banget di Sore Ceria dan masih bareng sama Kelsey yang masih bakal temani kamu sampai jam 7 nanti. Bakal ada banyak topik seru bakal aku share ke kamu. Dan sembari kita nunggu nih jam-jam maghrib ya. Karena insya Allah nanti maghrib untuk Purwokerto itu di jam 5 lebih 45 ya. Jadi buat kamu yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut ya. Yang penting nyampe rumah dengan aman, selamat gitu ya. Dan nanti aku juga bakal update yang lain-lain ya. Terus merapat di sini dong. Masih ada di Pro 2 FM Purwokerto.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adalah energi yang tersimpan di dalam raga. Ia ada, mesti tak teraba. Nyata, tatkala badan bekerja. Bekerja penuh semangat, sering membuat hasil yang jauh lebih baik. Ada 4 bentuk fisik, jika dicari dengan semangat kebaikan, akan menghantar pada kemuliaan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu, karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas yang halalan thayyiban. Dan ya Allah, karuniakanlah kepadaku kesembuhan dan kesehatan dari segala sakit dan penyakit. Dan ya Allah, dengan rahmat-Mu kasih sayangilah aku. Ketika kita melakukan amalan-amalan menuju kepada 4 kemuliaan tadi, maka itulah yang akan menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan dunia, sehingga harga diri seseorang, ia akan senantiasa berada dalam tataran-tataran di mana ia memiliki kekuatan yang disebut dengan Izzatul Islam wal Muslimin. Ia memiliki kemuliaan, nilai-nilai Islam sebagai orang Islam. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Selamat menaiki ibadah, selamat maghrib untuk teman perdua di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Karena emang udah masuk maghrib ya, dan waktunya kan terbatas. Jadi jangan ditunda-tunda, apalagi di skip ya. Jangan ya teman perdua. Dan aku masih bakal ditemani kamu di 1 jam ke depan, masih di rangkaian sore ceria.

0: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi quo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Bau nyale merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok, di mana masyarakat sekitar berupaya menangkap nyale atau cacing laut warna-warni di pantai selatan Lombok. Tradisi tahunan ini diselenggarakan setiap tanggal 20 pada bulan ke-10 berdasarkan penanggalan masyarakat Sasak. Masyarakat Lombok percaya bahwa nyale yang mereka cari merupakan jelmaan Putri Mandalika. Ialah seorang putri berparas cantik yang berkaitan erat dengan legenda Lombok Tengah.
1: Ini Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: Alright, Tompre 2, tentunya kali ini masih di sore ceria. Lanjut ya, bareng sama aku di sini dong. Kali ini ada yang menarik ya dari Ariel Noah, ya Tompre 2, yang dia tuh ngebocorin Noah tuh lagi nyiapin album baru untuk comeback di tahun ini. Widi, widi, widi. Ini kan yang kamu tunggu-tunggu ya kan? Karena akhirnya Ariel ini buka suara ya tentang rencana bermusik dari Noah yang lagi hiatus ya tahun berdua. Kabarnya sih bakal comeback besar-besaran tahun ini. Jadi menandai masa vakum mereka tuh udah selesai, yang udah dimulai dari Januari 2024. Jadi udah 2 tahun lebih mereka hiatus ya tahun berdua. Akhirnya bakal comeback ya kan, yang ditunggu-tunggu banget ya kan. Yang di sini Ariel tuh bilang kalau para anggota ini lagi siap materi baru untuk comeback ya setelah 2 tahun terakhir. Kira-kira seperti apa ya? Karena aku juga penasaran ya, kira-kira bakal materinya tuh kayak gimana gitu. Ditunggu aja ya. Karena benar-benar digarap serius dengan mempersiapkan satu album penuh nih. Jadi materinya baru dan disiapin banget gitu ya untuk memenuhi harapan dan juga ekspektasi para penggemar ya kan. Tapi emang belum ada informasi lebih lanjut ya. Jadi cuma ngasih tahu bakal ada materi baru, bakal comeback deh tahun ini. Cuman belum di-spill lagi gitu ya, jadi ditunggu aja. Dan dia juga bilang, satu album cuma mungkin 10 lagu, mudah-mudahan sih 10 lagu ya. Targetnya sih 10 lagu. Nah, jadi belum pasti juga ya. Kita tunggu aja tanggal rilisnya tahun berdua. Comeback besar-besaran dari Noah ya kan. Sambil nunggu info terbaru dari Noah ya, yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget oleh kamu-kamu ya. Kita kayaknya bakal dengerin dulu ada lagunya Noah. Kali ini aku bakal pilihin ada ini ya, Kau Udara Bagiku ya, tahun berdua spesial buat kamu. So enjoy the song.

0: Kepulauan Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Salah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Ya udah iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengarkan. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
5: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: ceria. Sore ceria.
1: Hai hai hai, Lombro 2, so pasti masih di sore ceria ya. Dan kali ini aku baru aja live di TikTok, jadi buat kalau bisa gabung merapat ya. Ya pasti aku masih bakal temenin di sini sampai jam 7 aja. Bentar lagi bakal ada music live chat, yang pasti akan ada banyak hal seru juga. Dan topik seru ini adalah, kali ini ya, aku pengen tahu deh, sejak kapan kamu dengerin radio? Boleh kasih tahu. Kasih tahu ya, momen dimana kamu mulai dengerin radio. Kapan tuh? Boleh kasih tahu ya. Karena kita juga bentar lagi masuk di hari radio di bulan ini aja ya kan. Boleh kasih tahu aja ya. Dan yang pasti nih buat kamu Lombro 2, nanti juga bakal aku update. Meskipun waktunya tinggal dikit ya, nanti aku bakal sapa-sapa. Jadi buat kamu yang mau gabung, gaskan merapat aja ya. Sekarang kita ke lagu dulu. Ada Malik and the Essential. Oh, tadi kayaknya tadi udah dua lagu Indo ya, jadi sekarang kayaknya bakal diputerin lagu manca dulu. This is Kinan with Scars.

0: ceria. Sore ceria.
1: Berhubung kita menuju hari radio atau radio, aku kepo deh, pengen tahu teman-teman tuh udah mulai dengerin radio dari kapan sih? Sejak kapan mulai tertarik, ataupun mungkin awal-awal dulu nggak tahu ya radio itu apa ya, tapi mulai dengerin gitu ya. Aku bakal sama-sama teman-teman yang gabung merapat di live TikTok ya, di antara di Radio PWT yang udah join, udah ramai juga. Halo, ada TB ya, ini dari SD udah dengerin. Widih. Ada Mbak Tri Warianti juga. Ini pertama kali dengerin radio tuh Pak mulai kerja ya di sini. Oke, ada Mbak Luna, Bang Rizal juga ya, kerupuk balap MGK ya. Halo Ca, hai. Kalau Mbak Luna nih pas kecil dengerin radio tapi gak paham jokesnya ya, karena radio orang tua gitu. Pas aku dengerin sendiri tuh di zaman kuliah. Oh oke, jadi segmennya beda ya. Emang dulu kayak aku juga dengerin radio tuh dari bapakku kan, dari bapakku kan. Jadi ya radio-radio orang tua ya, kita cuma dengerin aja, kita gak paham jokesnya gitu ya. Jadi kalau kita dengerin ya udah aja gitu kan. Tadi TB dengerin itu dari SD. Dulu inget banget ya requestnya tuh pakai kertas. Widih, ini legend banget nih ya. Ada juga Bang Uchiha Rizal ya, aku dari kecil ya. Bapak juga dulu sering dengerin ngaji di radio. Uy, mantep nih ya. Halo, ada Mbak Tika juga. Nah, Mbak Luna juga bilang ya, radio jadul gitu banyak obrolan jokes dewasa gitu loh, dan isinya tuh lagu-lagu dangdut sama tembang lawas ya. Kalau sekarang mah radio-radio anak muda kayak Pro 2 ini isinya lagu-lagu anak muda gitu ya. Oke, dan tentunya apa nih, ada juga Mas Aden ya, ini dari kecil kupingnya udah dijejelin sama radio nih. Widih, kayaknya udah apal banget nih sama radio, bunyi-bunyian radio ya. Terus juga thank you banget udah merapat di sini, ada Mbak Hilda. Kalau Mbak Hilda tuh dari SMP ya, radio lokal Jawa Timur, ini sukanya dengerin cerita-cerita horor gitu sama ibu. Waduh. Tapi emang biasanya di radio tuh karena kita dengerin ya, jadi ngebangun theater of mind kita ya gak sih? Terus juga kata Bang Rizal nih, radio tuh bisa didengerin sambil kerja ya, jadi sambil apa-apa tuh bisa gitu ya, kayak asik aja ya kan. Dan yang pasti nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya yang lain ya, ini masih banyak ya Paul ya. Thank you banget udah merapat, boleh komen-komen kapan dengerin radio, sejak kapan, boleh kasih tau, nanti aku bakal balik lagi ya. Sekarang kita ke lagu dulu, ada Shion 7 dengan radio spesial buat kamu.

0: makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi di dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: ceria. Sore ceria.
1: Oke, nomor 2, sore cerianya harus udahan dulu ya. Tapi sebelum itu aku bakal sapa-sapa dulu nih. Ada Mbak Destia yang udah gabung di sini. Yang katanya udah dengerin radio tuh dari zaman SMA ya. Dulu zamannya siarnya Dodi sama Mas Yanu. Widih, lama juga ini ya. Terus juga ada juga Nandita masih di sini, Mbak Dian, Mbak Hilda, ada Tommy juga, Mbak Tri. Pokoknya banyak banget ya teman-teman yang di sini. Alvino juga ya, apalagi Alvino dulu emang awal-awal dengerin radio tuh gara-gara ada segmen khusus ya, muterin lagu-lagu Asia ya, widih emang seru ya. Ada juga Mbak Eti Marieti di sini udah gabung, thank you. Ada juga siapa nih, rame ya, terima kasih loh udah merapat di sini ya. Ada Undak juga, ada Ulasari, ada juga banyak ya udah ditan gabung di sini. Pokoknya thank you banget ya. Tapi karena untuk sore cerianya udahan dulu karena di sini bakal ke Pro 2 Jakarta. Kita bakal ada music live chat ya. Nanti ada Alika Syafira bakal ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Jadi buat kamu bisa ikuti lagi nih pastinya ya. Aku pamit dulu dari sore ceria 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

seluruh Indonesia. Teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo Teman Pro 2. Pada malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Lana Krisandaru. Sendirian aja, enggak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu Teman Pro 2. Tapi tenang aja, gue enggak mungkin MLC sendirian malam hari ini Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini, berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya, apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja Teman Pro 2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo Teman Pro 2, tetap stay tune di seluruh Pro 2 FM seluruh Indonesia, dan pastinya masih di MLC, Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Prodo, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga.
0: Okay.
1: Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Oh, gitu. Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah, gila. Sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Harus.
1: Konten.
0: Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Okay.
0: Muay Thai itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel,
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
1: Sebelumnya belum pernah.
0: Oh, gitu. Tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
1: Lari tetap masih.
0: Oh, berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Iya, 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari, 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang kan?
0: Jarang, strategi bagus tuh, strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu, biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu?
1: Mm-hmm.
0: Berarti ada 5 kali lagi Alika sini
1: nanti. Betul. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
1: Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya, RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
1: Halo Teman Pro 2.
0: Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih sebenarnya.
0: Bagian juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh,
0: ngapain
1: aja sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih? Kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini. Jadi ansip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, ya itu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh sama dia.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks kali ya. Nah, buat yang baik-baik aja mungkin tuh bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih
1: untuk kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Iya, pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Tuh kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu.
1: Benar.
0: Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah tuh kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tuh, tau itu
1: egois,
0: namanya
1: bener.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue nggak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Iya, bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus,
0: gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu selalu sama lo, tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri, bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue nggak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada.
1: Ya kan?
0: Gue percaya banget ada orang kayak gitu dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka, cuma mungkin alibi yang paling common adalah gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Gak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener.
0: Dibenerin sih.
1: Bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okay lah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita, bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di clip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya betul.
0: Boleh tahu gak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk. Boleh diisi sendiri.
0: Oke.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai gak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Teman.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya. Mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah, gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia. Yeah. Berlaku tuh.
0: Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut ah gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Nah, gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Benar, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Si Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya. Meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Ya. Dan memang dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa
1: juga, ikut kebawa juga.
0: Iya kan? Kebawa ya.
1: Ikut hilang lah biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu.
0: Yeah.
1: Ini tiba-tiba zut.
0: Nah.
1: Hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak kok lo tega sih gitu.
0: Iya,
1: gimana
0: sih
1: nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia ya, harusnya betul. Punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang,
0: okay,
1: kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu, caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Ya, karena ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi nggak enaknya adalah
0: udahan
1: putus gitu. Iya. Sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Nggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya. Tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, gitu. Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi
1: benar,
0: kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya
1: benar,
0: sakit
1: benar.
0: Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Benar.
0: Itu fana.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya, bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, tanpa pamit.
0: Nah, gitu. dari proses lagu ini gimana, Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku.
0: Terus
1: dari penulisnya ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu. Nah, ya udah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3 sampai 4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya,
0: lumayan. 3 sampai 4 EP.
1: Satu EP
0: 3 sampai 4 bulan.
1: Oke,
0: dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Ya.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini, atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol, tapi lumayan aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau, melankolis, yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya. Jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Mm. Jadi pengen segalau itu intinya.
0: Oh.
1: Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget, ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus
1: ya. Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yeah, yang denger ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, iya, iya. Bener. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih.
1: Iya.
0: Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari lagu ini?
1: Iya, ada di bagian

0: Itu dia.
1: Itu bagian yang kamu paling suka
0: paling
1: ya.
0: Paling suka.
1: Dan memang paling sedih kayaknya paling di lagu ini.
0: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya prosesnya itu ya.
1: Benar.
0: Dia tiba-tiba hilang. Yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
1: Iya benar.
0: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
1: Benar-benar.
0: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan? Cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang. Gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
1: Iya.
0: Elonya bodo amat.
1: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
0: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
1: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
0: Benar.
1: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul, gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
1: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
0: Iya. Itu sih... Wah kak galau parah galau ini sih parah. Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah okay. Ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
1: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya dari berakhir sudah ini ya.
0: Benar.
1: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
0: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau. Gitu.
1: Bener. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
1: Iya benar.
0: Langsung banyak tuh.
1: Bener.
0: Banyak aku

0: saat itu yang udah sering sama aku juga. Lagu ini sih udah Alika banget.
1: Ada Alika gitu. Safira banget udah, ini mah.
0: Banget gitu. Melankolis-melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
1: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
0: Betul.
1: Boleh banget, atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811 800 105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat Kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik Kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: nih,
0: yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku gak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata gak bisa sampai ke teman-teman gitu. Ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh gak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak, atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya, gitu. Kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Oh, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP. Lagu ini ada MV-nya gak Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video. Yes. Visualizer. Kalau kata musisi sekarang, visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin. Dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya.
1: Yes.
0: Gitu. Jangan lupa di request dan juga di kepoin sosial medianya Alika. Ya, karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sorry aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Pernah berhenti berkarya.
0: Betul. Setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Safira. Berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube at MDGCo.
0: MDGCo. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification. Sekali,
0: turn notification. On. Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followers-followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ini ya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau gitu bikin gitu segmen kan. Sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: gitu.
0: iya.
1: Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah.
1: Kalau aku bisa gini-gini. Oke, guys, kita dengerin curhatan dia ya.
0: Okay, sleep call. Gitu. Sleep call di situ bisa cerita,
1: cerita
0: ya.
1: Curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja.
0: Nah itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kalen.
0: Masih ada empat lagi untuk iya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar. Untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan. Teman-teman perdua juga yes. Jangan bosan. Alika lagi.
0: Nah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru pamit dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Pro 2.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto edisi kali ini Rabu 9 September 2026. Informasi terkait dengan borong 3 medali emas Purbalingga ukir peningkatan perolehan medali pada Popda Jateng 2026 dan selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
1: Kabupaten Purbalingga berhasil mengumpulkan 30 medali pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jateng 2026 yang terdiri dari 3 emas, 13 perak, dan 14 perunggu. Raihan ini menjadi capaian yang membanggakan sekaligus menunjukkan adanya peningkatan prestasi dibandingkan perolehan pada Popda tahun sebelumnya. Prestasi tersebut tidak lepas dari perjuangan para atlet, pelatih, ofisial, serta dukungan berbagai pihak yang terus memberikan semangat kepada kontingen Purbalingga selama mengikuti seluruh rangkaian Popda Jateng 2026. Teguh Wahyudiono, Kepala Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata pada Dinprapar Purbalingga, mengatakan perolehan 3 medali emas masing-masing dipersembahkan Rizky Azizi Febri dari cabang olahraga panahan, Griselda Alveronica Titar Soleh dari cabang olahraga karate, serta Sofi Melani dari cabur pencak silat. Dengan perolehan ini, diterangkan Teguh, Purbalingga menempati posisi 29 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Dijelaskan Teguh, jumlah medali tahun ini meningkat dibandingkan Popda 2025 yang mendapatkan 2 medali emas dari total perolehan 16 medali. Namun peningkatan tersebut belum mampu membawa Purbalingga mencapai target peringkat yang ditetapkan di 20 besar.
2: Mendapatkan 3 medali emas, 13 medali perak, dan 14 medali perunggu. Adapun medali emas diperoleh dari masing-masing 1 medali, yaitu dari cabur panahan, cabur karate, dan cabur pencak silat. Dengan hasil demikian, Purbalingga pada tahun 2026 ini berada di peringkat ke-29 di Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan Popda tahun lalu, tahun 2025, capaian Popda tahun 2026 ini perolehan medalinya ada kenaikan. Tahun 2025 kita hanya mendapatkan 16 medali, sementara tahun 2026 kita berhasil mendapatkan 30 medali.
1: Teguh menambahkan hasil Popda ini diharapkan dapat menjadi evaluasi sekaligus motivasi seluruh pihak untuk prestasi olahraga yang lebih baik bagi Kabupaten Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Itu dia teman-teman produk informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi ya. Tentunya bersama aku Dodi Widian di kesempatan malam ini. Temani kamu sampai nanti di jam 12 di edisi hari Rabu 9 September 2026. Dan aku bakal berikan informasi seputar dunia olahraga, khususnya untuk sepak bola. Kenapa? Karena kita ada di Kick and Rush. Yeah, stay tune terus untuk informasi lengkapnya. Tetap di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: Kami dari Divisi Unsur Radio mengucapkan
1: selamat hari radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

92 nih bahas ya terkait dengan UCL. Wah, Liga Champion ada nih yang comeback dramatis ya. Jadi Real Betis sukses mengamankan 3 poin perdana di Liga Champion setelah mengalahkan tuan rumah Lille dengan skor 3-2. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Per Mayor sendiri pada hari Selasa malam waktu setempat, Betis ini juga menunjukkan mental baja dengan bangkit dari ketertinggalan 2 kali pada laga tersebut ya. Lille sejatinya sempat unggul 2 kali melalui Ayes Oeda dan juga Alexandro. Tetapi tim tamu mampu membalikkan keadaan menjadi kemenangan dramatis berkat adanya Mark Bartra dan 1 gol juga ada dari Troy Parrott. Oke, jadi si Mark Bartra ini 2 gol ya. Hasil ini juga menempatkan Real Betis di peringkat ketiga klasemen sementara fase liga ya, fase liga dengan koleksi 3 poin dari 1 pertandingan. Nah, sebaliknya Lille harus terpuruk di posisi ke-32 tanpa mengantongi poin ya. Dan tentu ini akan menjadi suatu hal yang menarik ya, karena banyak juga tim-tim lain yang seperti itu. Inter juga kalah ya. Aduh, pusyang gak pusyang. Nah ini dia, ada Federico Valverde memberikan pujian tinggi kepada Curtis setelah Real Madrid mengawali kiprahnya di Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Stadion San Diego Bernabeu. Jadi Real Madrid ini ya, asuhan dari Jose Mourinho berhasil mengamankan 3 poin berkat gol dari Kylian Mbappe dan juga Valverde. Tetapi kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Inter juga memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Dan Inter juga mencatatkan 21 tembakan dengan 7 diantaranya mengarah tepat ke gawang ya. Tapi Courtois ini mainnya bagus, jadi bisa menghalau itu semua. MVP-nya tetap ya yang masukin. Kenapa sih kiper nggak MVP? Orang dia berhasil menghalau banyak ini ya, banyak tendangan ya, tapi MVP-nya yang golin.

0: aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai. Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Beri lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, dengan drama 5 gol Dortmund kalahkan Villarreal dengan skor 3-2. Wah, tadi juga Real Betis juga sama 3-2 ya. Nah, kali ini Borussia Dortmund berhasil mengamankan 3 poin pada laga pembuka fase Liga Champions setelah menaklukkan Villarreal dengan skor 3-2, dan pertandingannya berlangsung di Stadion Signal Iduna Park pada Selasa malam waktu setempat, menyajikan drama 5 gol yang menghibur para penonton tentunya ya. Nah, kemenangan Borussia Dortmund sendiri ditentukan oleh gol bunuh diri dari pemain Villarreal yaitu Renato Vega, serta 2 gol yang dicetak oleh penyerang andalan mereka yaitu Sergio Guiseri. Dan di sisi lain, Villarreal sendiri juga sempat memberikan perlawanan sengit melalui gol Santiago Mourinho dan 1 gol bunuh diri yang dilakukan oleh Guiseri di penghujung laga ya. Men ini kali ya, men nyaur. Jadi kasih gol bunuh diri, nggak mau ya, kita juga harus memberikan dia gol bunuh diri gratis. Ada 5 gol tapi 2 bunuh diri ya. Ada serunya di mana ya?

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: FM Purwakarta, teman.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua nih, Manchester City sukses menghantam Porto dengan skor 2-0 dalam pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto pada Selasa malam waktu setempat. Kemenangan ini juga diraih berkat ketajaman penyerang andalan mereka yaitu Erling Haaland yang memborong adanya seluruh gol di laga tersebut ya. Penyerang berkebangsaan Norwegia ini juga menjadi pahlawan bagi timnya dengan mencetak 2 gol ke gawang Porto yang dikawal oleh Diego Costa. Dan Diego Costa ya bagus banget, mainnya bagus. Itu kalau bukan dia ya, ada kayaknya golnya banyak pisan, tapi dia memang bagus sih. Ya, bagus banget. Kayaknya apa ya, dia kehilangan tempo begitu babak kedua ya. Jadi babak pertama bagus banget, babak kedua udah mulai kehilangan tempo. Itu dia ya, tapi terbaik dah Diego Costa ya. Donnarumma juga. Jadi kemarin sama-sama kipernya nih yang menjadi penentu ya. Erling Haaland dengan rambut pendeknya cepak, biasanya kan panjang tuh kayak cewek. Wih,

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong
2: Ma.
1: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Eh, orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Teman berdua, abis ini aku akan lanjut temani kamu ya. Tentunya kita ngobrol banyak, masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Kedua Dwi Dian.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Prodo memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Prodo Purwokerto untuk Indonesia.

0: Jaga Malam.
1: Jaga Malam.
2: Jaga Malam.
0: Jaga Galau Malam Malam.
3: Teman berdua nih ya, untuk mengisi kegabutan kamu ya, ada kira-kira kamu ngapain sih? Saya dus, aku lagi gabut malam ini ya, ada. Tapi agak galaunya nih ya. Pertama nih, depan rumah itu lagi bikin drainase ya, kendaraan gue kagak bisa masuk karena jalannya cuma setengah. Aduh, tekukannya kagak masuk tuh ya. Aku galau nih, mau ditaruh mana nih kendaraan gue ya. Apakah di tempat tetangga ya? Pertama itu galau. Yang kedua adalah di sana itu lagi berantakan. Karena bocil tadi habis les ya. Ada bola juga, terus aku ada futsal juga. Bah, udah tuh. Ada berserakan di mana-mana ada. Ada mana pulang jam 12 ya. Kalau di tempat tetangga kan jauh. Ada portal kali ya. Portal aja parkir depan rumah ya. Ada itulah kerjaanku nanti malam ya. Habis siaran tuh jam 11 dah. Jam 11 terus musik ya. Berberes tuh. Tapi kan sekarang lagi bingung nih, lagi gabut ya. Nah, buat kalian nih yang di kesempatan malam hari ini punya ide ya untuk bisa mengisi kegabutan, share lah silakan ya di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-327-312222 ya. Cara mengisi kegabutan kalian, mengisi waktu luang

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya. Radio FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Galau Malam-Malam.
1: Jangan galau malam-malam nih teman Pro 2 ya, bersama aku Dodi Widian, dan kita lagi bahas terkait dengan mengisi kegabutan ya. Atau waktu luang lah ya, mengisi waktu luang kamu tuh ngapain ya, kalau kamu lagi gabut tuh ngapain. Silakan bisa gabung di 081-327-312222 ya. Nih ada teman kita yang gabung, ada Nyunyu ikutan gabung ya. Waktu luang aku pakai ya buat ngitungin cicak di platform. Lulu saking gabutnya malam-malam. Ada tapi ya. Dulu aku enggak tahu gabut apa enggak ya. Jadi banyak tuh cicak tuh di apa namanya? Pinggir rumah gitu ya. Pakai ini, pakai karet ya, diserpet.

Muka bantal tuh namanya ya. Ya, oke lah. Apakah hari ini akan hujan? Tadi sore ya, itu udah mendung banget, aku yakin. Wah, hujan nih kayaknya nih. Malah kagak. Kemarin malah tau-tau hujan ya. Aduh, malam ini hujan gak ya? Enak tuh malam-malam hujan ya. Hujannya beres gitu loh. Jangan yang kemarin kan cuma gerimis kerap aja.

0: malam-malam.
1: Kita lanjut lagi nih ya, bahas terkait dengan gabut. Ya gak ada kerjaan. Oh ya ya ya ya ya ya ya. Oke, kita akan coba ya mencari lagi nih, kalau lagi gabut, lagi ada waktu luang pada ngapain sih ya. Kali ini ada Adit ikutan gabung ya. Harusnya waktu luang dipakai buat healing, tapi malah kepikiran mantan. Oh, itulah makanya ya. Jaga malam hadir, jangan galau malam-malam ya, tujuannya itu biar kalian tuh kagak galau. Ada juga Yoga ikutan gabung, makan mie instan kuah pedes. Waduh, mau dong. Buat ngisi waktu luang ya. Waduh, ini kalau hujan ya. Kalau hujan kayaknya enak banget tuh. Ke depan rumah ya, menikmati hujan sambil pakai teh anget ya. Kalau enggak es teh, minumnya itu tadi tuh, mie kuah. Wuh, pakai irisan cabai. Jadi lapar, jadi lapar. Yuk yang lain yuk, bisa gabung yuk di WhatsApp-nya Pro 2 di 081 327 312222.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: malam-malam.
1: Abis ini mau live ya, mau lab di TikToknya Pro 2. Jadi buat yang penasaran ya, gimana sih live-nya aku? Kita ngobrol banyak di sana ya, bisa tuh gabung ya di @RRIPro2PWT ya untuk TikToknya Pro 2. Abis ini dah ya bakal live. Kita ngobrol ini juga masih yang sama ya, yaitu ngisi kegabutan alias waktu luang. Cepat.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Paling terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayangnya Tel Pro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Mapa Silaga Tedong atau disebut juga dengan adu kerbau. Tradisi khas Tanah Toraja ini merupakan satu dari serangkaian upacara kematian Rambu Solo, yaitu pesta besar-besaran sebagai wujud penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Mapa Silaga Tedong juga sering disebut dengan Tedong Silaga. Ajang adu kuat dua kerbau yang mempunyai arti menghapus duka mendiang keluarga yang ditinggal mati. Selain sebagai hiburan bagi keluarga yang berduka, banyak wisatawan yang tertarik melihat serangkaian ritual yang melibatkan manusia dan kerbau khas Toraja. Bagi orang Tanah Toraja, meskipun boleh ditangisi, tapi kematian merupakan kegembiraan tersendiri yang membawa manusia kembali menuju surga.
2: Indonesia.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih, dijaga malam ya, jangan galau malam-malam, diliatin sama bapak yang di luar sana. Ini ada Elona ikutan gabung kan ya, loh kok yang maning kan gitu, yang bapak ya. Terus katanya Elona sih, sekarang aku lagi gabut nih ya, dengerinnya Pro 2 sambil makan pilus dan juga ngegame. Aku aja lagi siaran ngegame. Terus juga ada Alvina ikutan gabung aja katanya. Nah, main dodi-dodian kita ya. Okelah. Bentar, aku scroll lagi. Nah, buat yang lain juga silakan ikutan gabung. Tinggal WhatsApp juga bisa ya di 081-327-312222. Kalau tadi aku baca yang ada di TikTok. Di TikTok ya. Kali ini mau yang ada di WhatsApp deh, ada Lavina ikutan gabung nih. Lavina nih, malam ini buat kakaknya, malam ini sepi banget, pas lagi luang kayak gini malah jadi overthinking, gak jelas bu. Aku punya temen ya overthinking, tidurnya tuh subuh, bukan malam lagi, subuh ya. Juga ada Noval ikutan gabung, Kak Dodi ya, mending waktu luangnya dipakai buat nyari harta karun. Loh, katakan peta ya. Cari harta karun gak tuh ya. Nah, yang jadi masalah ya kalau kita menemukan harta karun, apakah itu akan diakui sebagai milik kita atau disita negara ya? Kompensasinya apa lah? Dapat duit kagak nih kita? Kalau di luar negeri dapat duit loh, lumayan loh ya. Terus pakai namanya si penemu gitu. Kalau di sini kalau kita misal nemu emas 24 karat ya udah ya. Kayak gak mungkin loh jadi milik kita tuh. Pindah dulu kali ya ke negara lain ya.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: malam-malam.
1: Lanjut lagi kita akan baca. Kita baca lagi ya. Yang ada di mana sih di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222. Sebelum omonganku makin lantur. Ngantuk. Ada Nadia ikutan gabung ya. Kalian dengerin playlist galau pas malam. Waduh, paling cocok. Ush, gila. Valentino Rossi lewat. Paling cocok buat ngisi waktu tuh kayak gitu. Dengerin playlist lagu-lagu galau. Aku biasanya kalau pas lagi jogging lagunya juga lagu era 90-an sama 2000-an ya. Enak tuh. Ada Alika juga ikutan gabung. Akhirnya ada waktu luang buat maskeran biar glowing. Waduh, ketemu gebetan besok. Wah. Bukan glowing tapi nanti yang ada adalah glow in the dark. Mukamu murup malam-malam. Alalalalala. Alika, Alika ya. Yuk yang lain yuk, silakan yuk, bisa gabung lewat WhatsAppnya Pro 2 atau juga TikTok kita ngobrol ya. Silakan aja di @rrdipro2pwt ya. Kalau TikToknya, itu TikTok. Kalau WhatsAppnya di 081-327-312222.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang

besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Palingan nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Sayangnya sudah selesai. Aku temani kamu ya. Buat yang ternyata belum bisa tidur ya, yang apa-apa nanti ada Kak Jazz Musik yang temani sampai di jam 12 malam. Kalau aku udah pingin mati tuh justru ngantuk pisan. Aku beda-bedain buat melek ya. Yaudah, abis ini Jazz Musik, terus besok aku temaninya di sore Ceria Pro 2 dari jam 3 sampai di jam 8 malam, dan kemungkinan juga bakal ada Top and Jedi di sana ya. Makasih semuanya, semoga kegabutan malam hari ini bermanfaat ya, karena gabut itu juga merupakan healing tersendiri buat mereka-mereka yang ngerasa introvert. Introvert tuh kalau gak ngapa-ngapain ya di rumah ya, kalau gak di kamar mojok lah itu tuh lagi ngecas dia tuh.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
3: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
0: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
0: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
0: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
0: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbo.
4: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau, bala malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Teman-teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan acara siaran untuk sepanjang hari ini, tepatnya untuk Rabu 9 September 2026. Dan saat lagi pemancar kami, frekuensi 99 MHz, segera melurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, selamat malam, serta selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2 dapat didengar. Inilah program Pro2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 10 September tahun 2026. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman ter

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada salatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan salatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada salatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tabrani, Majma'us Syafi'i.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusyuk dalam solat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam solat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan solat. Usai solat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi Rezeki, Sang Pemberi Kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang

ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama

0: hidup kamu.
1: Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta harus dicari, anak harus diajari. Kelak, semua itu tak berarti, kecuali dengan menghadap Ilahi, seraya membawa hati yang suci. Suci dari segala beban dunia, baik materi maupun imateri. Harta dan anaknya kelak akan bisa menyelamatkannya. Jika harta itu digunakan untuk mensejahterakan diri, keluarga, dan orang-orang sekitar. Anaknya diajarkan mengenal Allah Tuhannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya, sehingga terpelihara perilakunya dari keburukan. Inilah permata yang paling berharga. Permata yang menyejukkan mata, menenangkan jiwa. Sebagaimana doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uslifatil jannatu lil muttaqin. Dan ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari berbangkit, yaitu hari di mana anak laki-laki dan harta tidak berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang suci, dan sudah disediakan surga oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Orang yang bertakwa, orang yang taat kepada perintahnya dalam pelaksanaan-pelaksanaannya, seraya meninggalkan larangan-larangannya. Damailah jiwanya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik kamu.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Kus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat

0: WhatsApp 081 3273 1222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Di Jalan Jenderal Sudirman 47 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 menjadi momentum untuk terus mendorong olahraga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026 menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Banyumas untuk terus mendorong olahraga menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas akses dan kegiatan olahraga hingga ke tingkat desa, RW, bahkan RT. Penelaah teknis kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Lukman Rais Maulana mengatakan, HORNAS 2026 mengusung tema menuju masyarakat aktif dan bugar. Menurutnya, tema tersebut menegaskan pentingnya olahraga yang tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi kebiasaan masyarakat. Ia menjelaskan, Dinpora Budpar Banyumas mendorong budaya olahraga melalui berbagai program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, baik untuk olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat. Menurut Lukman, pemerataan kegiatan olahraga penting dilakukan mengingat wilayah Kabupaten Banyumas yang cukup luas. Masyarakat di luar Purwokerto juga perlu mendapatkan ruang dan kesempatan yang sama untuk berolahraga. Selain senam, Pemkab Banyumas juga mengembangkan kegiatan olahraga yang mudah diikuti masyarakat melalui program olahraga antar kampung atau TARKAM. Tidak hanya sepak bola dan bola voli, dalam 2 tahun terakhir mulai dikembangkan TARKAM RUN seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kegiatan lari.
2: Arahnya adalah bagaimana olahraga ini sudah bisa memasyarakat dan menjangkau seluruh kalangan di masyarakat, tentunya khususnya di Kabupaten Banyumas. Bahwa kita lihat olahraga harus hadir sampai ke tingkat desa-desa, bahkan RW, RT juga harus hadir mengolahragakan masyarakatnya begitu. Tentunya kita dengan berbagai program, kalau kita melihat program kami yaitu pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, di mana program ini nanti arahnya ke 2 hal, yaitu olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat.
1: Rais mengakui salah satu tantangan dalam membangun budaya olahraga adalah mengajak masyarakat aktif di tengah kesibukan bekerja. Karena itu pemerintah memanfaatkan ruang publik pada akhir pekan, termasuk melalui penyelenggaraan Car Free Day di sejumlah titik di Purwokerto. Momentum HORNAS 2026 diharapkan semakin mendorong kesadaran masyarakat bahwa olahraga tidak harus dilakukan dalam bentuk kegiatan besar. Fasilitas olahraga yang tersedia di lingkungan masing-masing dapat dimanfaatkan secara rutin. Yanuar Adi melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodiva.
1: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, good morning teman Pro 2. Gimana sih kabarnya di hari Kamis ini? Benar-benar semuanya lagi happy ya, lagi sehat gitu kan. Karena ya beberapa hari ini emang lagi banyak yang kena batuk pilek ya teman Pro 2. Tapi benar-benar semuanya cepat sembuh gitu ya, yang lagi kurang sehat. Dan pastinya bahagia banget karena tinggal sehari lagi menuju hari radio ya, yang ke-81 ya, tepatnya besok tanggal 11 September ya teman Pro 2. Sampai nanti di jam 10 ada aku Siska yang bakal jadi teman terbaik kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang temani aktivitas kamu ya. Dan juga buat kamu yang hari ini ya kayaknya tuh lagi apa ya, banyak banget yang harus dikerjakan ya teman Pro 2. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nanti aku juga bakal share tema buat kamu, kamu boleh join. Dan nanti aku juga bakal live ya di TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Jadi terus merapat ke Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kini.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Awal tempat pada informasi pertama pagi ini ya, datangnya dari apa namanya film Penelope Cruz dan juga Javier Bardem yang mendapatkan standing ovation ya 16 menit di Venice ya teman Pro 2 ya. Jadi apa namanya film thriller psikologis terbaru garapan sutradara asal Prancis Florian Zeller yaitu Bunker mencetak rekor tepuk tangan terlama di Venice Film Festival 2026. Jadi film yang dibintangi oleh Penelope Cruz bersama dengan Javier Bardem Ini mendapatkan sambutan meriah selama 16 menit 30 detik pada pemutaran perdananya. Aduh, apa gak capek itu ya, tepuk tangan terus ya. Dan capaian tersebut melampaui rekor festival tahun ini yang sebelumnya dipegang film Wild Horse 9 dengan durasi 14 menit. Dan aksi penghormatan panjang bagi pasangan suami istri ya, Penelope Cruz dan juga Javier Bardem ini sekaligus tercatat sebagai standing ovation terlama ketiga sepanjang sejarah penyelenggaraan Festival Film Venesia ya. Dan catatan itu berada tepat di belakang The Room Next Door dengan 18 menit pada 2024 dan The Voice of Hina Rajab yang menempati posisi pertama hingga kini dengan 22 menit ya pada 2025. Dan Bunker sendiri merupakan film yang menyoroti pergulatan emosional dan juga moral dari sepasang suami istri ya. Ceritanya berfokus ya pada Miguel ya, seorang arsitek sukses asal London yang mempertimbangkan tawaran bernilai fantastis dari seorang miliarder untuk merancang bunker untuk bertahan hidup.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat

tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana, kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Halo teman Pro 2. Tadi aku nanyain ke kamu nih ya, teman Pro 2 di Instagram dan juga di WhatsApp, aku udah share temanya ya. Pernah gak sih kamu tuh punya firasat gitu ya, tentang sesuatu ya, tapi akhirnya itu benar-benar kejadian gitu teman Pro 2 ya. Boleh di share komentarnya ke 081-327-312222 ya, atau ke Instagram @rri_pro2pwt. Aku pengen sapa yang udah komen ya, ada dari Aji di Purwokerto aja. Kalau Aji katanya pernah banget kak, waktu itu aku pas mau berangkat kuliah ya, kayak perasaannya tuh gak enak banget gitu, kayak apa ya, gak tenang gitu ya. Ternyata beneran dong kak ya, setelah apa namanya aku tuh di jalan gitu ya, tiba-tiba ban motorku kempes gitu, dan akhirnya ya udah aku telat berangkat kuliahnya gitu, jadi nggak jadi kuliah deh gitu, aku bolos sih waktu itu kak. Oke. Terus ada lagi dari siapa nih, dari Karisa ya. Kalau Karisa katanya pernah banget kak, waktu itu kan nenek lagi sakit gitu ya, dan aku tuh beda tempat kan sama nenek, aku lagi di kosan gitu ya, nenek ada di rumah pastinya, dan aku tuh kayak pas malam tuh kayak mimpiin nenek, terus berasa kayak tiba-tiba sedih aja, kangen sama nenek. Terus pagi-pagi taunya dapet telepon kalau ternyata nenek sudah berpulang. Pokoknya sedih banget deh kak, itu firasatku yang dulu pernah aku alamin sih. Oke, ya thank you ya. Yang lain ditunggu ya teman Pro 2 komentarnya.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to WKWK.
0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Oke teman Prudo, sekarang saatnya kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika ya. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap, Cilacap hari ini diprediksi cerah ya. Suhunya rata-rata antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, Purbalingga hari ini diperkirakan berawan, suhunya rata-rata antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini diprediksi berawan, suhunya rata-rata antara 18 hingga 28 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk Kota Kebumen, hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas.
2: Teman Pro2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja di info lalu lintas ya. Dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Aziz di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Aziz.
3: Halo, selamat pagi.
2: Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Oke, Kak Aziz, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
3: Oke, baik, terima kasih Sis Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini ya lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto yang terpantau oleh ATCS ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama, saja saya sampaikan di simpang Sawangan ya. Sawangan ini karena pasti di pusat kota keramaian, nanti ada keramaian ya, apalagi dari arah Halu